0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi pendengar setia Radio Klasik. Mengenai topik kita sewa. Tapi ramai yang hantar pasal sewa rumah ni. Ini tapi ini bukan sewa rumah. Ini kereta. Kakak Fauzia, dia kata dulu kalau nak pergi bercuti, sewalah kereta ataupun van. Tapi sekarang dah ada kereta sendiri, taklah susah-susah nak sewa lagi. Suriani Haji Tahir, kalau kita sewa apa je barang, mesti kena bayar. Kalau tak bayar, malu tau. Lagi kalau rumah sewa, kena halau. Lagi malu. Apa saja yang disebut sewa tu wajib bayar. Tapi kami tak pernah lah. Ini Abang Mak Rock. Dulu ke mana pergi sewa kereta? Bila ada rezeki hutang kereta, bila kereta kena tarik, naik bas. Ini Mama Ila. Masih ingat lagi, baru kahwin tahun 1978. Menyewa rumah di Klang harga RM30 aja sebulan. Rumah papan, bila malam tutup lampu. Nampaklah dinding berlubang, boleh intai rumah sebelah. Jadi malam je lah, memang tak buka lampu. Ni Rokia Ulis. Dulu tahun 1992 pernah sewa rumah. Masa tu duduk dekat Pelabuhan Klang. Dalam masa 7 tahun kami menyewa. Susah senang semua dirasa. Sekarang dah duduk rumah sendiri. Ini Zulkifli. Dulu kerja di ladang tebu Cuping. Sewa kongsi RM6 sebulan. Tuan tu muka garang. Tu kata Cik Zulkifli. Pak Long Krau. Mula-mula dapat lesen memandu tahun 1989. Masa tu nak beli kereta tak mampu. Jadi selalulah saya sewa kereta, sewa di sungai, bawa keluarga jalan-jalan makan angin Teluk Intan. Seronoknya bukan main lagi. Kereta sewa rasa macam kereta sendiri. Ini Suriani Haji Tahir. Kalau kita sewa apa je barang, mesti kena bayar. Okey, ni yang tadi. Cempaka Sari. Sebelum duduk rumah sendiri, kita duduk rumah sewa. Alhamdulillah, usaha akhirnya duduk rumah sendiri. Saya ni di Batu Pahat. Bukan senang nak senang tau. Cempaka Sari kata. Dan ini Mansur Muhammad Said. Saya tak sewa pun tempat nak sambut majlis hari ni. Semuanya saya buat sendiri. Saya hias sendiri. Guna apa je yang ada dekat rumah. Jimat belanja. Dan akhir sekali ini daripada Faridah Samsudin. Dia kata, saya dengan kawan-kawan kalau pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh, selalunya naik kapal terbang ataupun ETS. Maklumlah usia begini, penat juga memandu. Setibanya di sana, kami selalu sewa kereta. Harga sewa taklah mahal, dalam garan RM150 hingga ke RM180. Kita sewalah untuk kereta jenis MPV. Air sekali, satu lagi yang terakhir lah. Aini Zulkarnain. Rumah yang saya tinggal ni sekarang bersama anak-anak. Rumah pusaka arwah ibu bapa. Bagi sewa bilik-bilik lah sebagai perbelanjaan dan untuk tambahan bayar bil elektrik dan juga air. Nanti kita sambung balik yang lain. Ada cerita yang lagi sedap, nanti saudara dengar. Kita dengar, ini dia Zaliha Hamid, Sepekan di Tanjung Pinang. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan Sam TK Reality Insan. 8.18 minit pagi. Ha, lagi ni cerita Cik Khalil. Dia kata tahun 1984 sampai 88, saya sewa bilik di Selayang Baru, Kampung Lembah Mutiara atau Bukit Botak. RM50 aja. Makan, minum di rumah Kak Mak Jah. Kak Mah jiran sebelah. Cuma RM60 sebulan. Jadi sarapan pagi, sarapan tengah hari, petang, mudahlah, tak payah masak. Time kerja tu makan depan kilang tu, ada gerai mamak dekat situ, dengan Pasar Raya Warta Selayang. Saya tak tahu ada lagi ke tidak Pasar Raya Warta tu. Itu kata Cik Khalil. Ini Cik Dem Proton ya. Ataupun Cik Khairuddin Kelana Jaya. Dia kata topik menarik. Saya teringat tahun 70-an, masa tu baru dapat lesen kereta. Jadi kami kongsi dua sewa kereta ke Melaka. Sampai di sana, kepala gear tercabut, Zura. Apa lagi, nasib baik letak balik, masih boleh berjalan, masih boleh berfungsi. Sampailah balik ke KL. Cuma hati-hatilah ya, tak nak tercabut, tak nak sebut kereta apa. Mungkin ada yang pernah mengalaminya. Ini daripada Nuriwi. Ada benda perlu disewa, ada benda harus dibeli. Contoh barang-barang kahwin, pelamin, baju pengantin, kemah, PA system perlulah sewa. Tapi barang-barang macam cendera mata tu kena belilah. Tu kata Kak Nuri. Ini Nur Syihah. Tahun 2012 kami sewa apartmen bilik. Dan tiba dah malam, lepas makan pisang, mandi, solat, masuklah tidur. Lampu dalam apartmen tu malap, Zura. Jadi mama tidur atas katil, saya tidur atas toto, tapi tebal lah atas lantai. Dalam tidur-tidur ayam tu terasa ada benda bergerak-gerak dalam selimut. Saya pun jerit lah. Pak saudara saya masuk dalam dalam bilik sebelah pun, pak saudara yang bilik sebelah pun masuk dalam bilik kami. Jadi ada kucing oyen tumpang tidur. Terkejut saya. Sejak tu tak pakai selimut dah. Sejuk macam mana pun pakai stokin dengan jaket je. Tu kata Kak Nur Syihah. Saya pun berdebar-debar. Baca takutlah apa-apa. Ini Wan Johani. Dia kata tahun 1978 kami sewa rumah teras 2 tingkat. Keluasannya 24x80. RM300-nya di Lembah Keramat, KL. Ketika tu kawasan perumahan pun baru dibuka, tak banyak rumah lagi. Jadi saya masa lalu sekali depan rumah yang pernah sewa semasa awal perkahwinan. Saya lihat rumah tu masih teguh. Kini kawasan perumahan sudah padat dengan rumah-rumah yang lain. Kaha Muniram, dengar lagu Ellie Katz tadi, memang best. Tahun 1982 kalau tak silap. Lagu apa ? Lagu Ellie Katz, lagu Luka Lama Terguris Kembali. Itu awal tadi, Azra pasang 6.35. Terima kasih ya, Cik Kaham. Dan akhir sekali, ini daripada daripada Kak Kemboja Putih. Sebab pasal sewa ni, baru-baru kahwin dulu, kami menyewa sebuah bilik di Sungai Wei. Ramailah budak-budak kerja Motorola dulu menyewa kat situ. Kebanyakannya perempuan lah. Suami saya ni kerja shift. Jadi saya pun samalah. Saya kerja jururawat swasta. Yang kelakarnya bila suami balik kerja malam, budak-budak perempuan ni tunggu kat pintu masuk gate depan. Ramai pula tu diorang tunggu. Mereka menyangka suami saya tu moktadari sebab muka sama. Kelakar sungguhlah masa tu. Banyak lagi kisah menyewa zaman bujang dulu, yang okey dan yang tak okey. Bila ingat kembali, saya senyum sendiri. Itu Kemboja Putih. Muka suami dia macam moktadari. Baiklah saudara, kita nak dengar yang lagu-lagu yang lain pula. Nanti Azura sambung baca yang lain. Kita nak dengar gandingan Husin Marikan dan juga Betty Ismail. Lagunya Jangan Suka Marah. Kita ada Dian Pisica dan juga Kapila. Semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

Radio Kelas yang mengambil kenangan. Selamat kembalilah bercuti. Minggu lepas ada yang bercuti ke seratan negeri, termasuk negeri Kelantan. Saya pun gitu juga. Nasib baiklah pergi balik tak sesak. Alhamdulillah dapatlah makan mi celup di Rantau Panjang, colek paru di stesen kereta api Pasir Mas, makan nasi gabu di Lati. Terima kasih orang Kelantan yang mengikuti siaran kami menerusi RTM Klik. Baiklah saudara, 8.32 minit pagi. Ini Azura baca lagi yang hantar menerusi FB Radio Klasik mengenai sewa ni. Fendi Muhammad dari Ulu Tiram. Dulu Zura, saya memang suka sewa tape video. Sewa RM5 seminggu. Macam-macam filem kita boleh tengok. Biasalah kalau sewa ni kadang-kadang gambarnya tak berapa nak jelas. Tapi semua tu tinggal kenangan. Bila dah ada CD pula Zura. Tu Fendi Muhammad. Ini daripada Taha Abu. Saya sewakan rumah. Penyewa tak bayar sewa 3 bulan. Lari malam tinggalkan rumah. Bil elektrik, bil air tertunggak. Akhirnya ambil keputusan untuk jual saja rumah tu. Tu kata Cik Taha. Tok Koda, bak sewa ni pengalaman sendirilah. Saya ada menyewakan 2 rumah. Pertama, penyewa tak banyak ragam. Kalau ada kerosakan kecil, dia baiki sendiri. Tapi penyewa kedua ni macam-macam ragam. Lewat bayar pun ada. Kalau ada kerosakan, terus mau dipotong bayaran sewanya. Tapi bila minta gambar atau resit, tak dibagi pun. Itu yang jadi masalah. Rumah tu jauh juga di negeri lain. Kita ni pun rumah tu jauh di negeri lain. Kita nak pergi pun tak berbaloi. Tapi dia masih menyewa sampailah sekarang. Walaupun saya bagi tahu, carilah rumah lain. Kalau tuan rumah ada yang lebih bagus dari saya tu, kata Tok Koda. Baguslah Tok Koda ni. Tapi tak boleh macam tu, nanti rugi. Ni Jeffrey Subari. Dia kata, dalam bas termenung, aku bersandar, ingin bantu orang tuaku, tugasnya menjadi ringan. Dari kampung cari rezeki, turun ke bandar, cari kerja, lalu sewa rumah setinggan. Ini dari Pak Mustafa Ipoh. Pendapatan hasil kerja kilang, setiap hari bekalan dibawa, berpuluh tahun di Lembah Kelang, tiada rumah, masih menyewa. Jamian, naik kereta sewa, pergi berjalan-jalan, apa nak dikata, kita tidak diperlukan. Dan hari sekali Pak Nin, dia kata tahun 80-an saya dapat kerja di markas penggalan TUDM Keluang. Kemudian kenalah cari rumah sewa di kampung Pelambang Luar Keluang, kira-kira 2 km dari rumah sewa tu. Rumah sebuah dengan 1 bilik tidur, 1 bilik air, RM30 sebulan. Masa tu bekalan elektrik dan air paip belum ada. 10 tahun jugalah menyewa. Saya balik kampung sebab orang tua dah tua. Kebun-kebun pokok getah tak siap, yang tak siapa yang nak menorehnya. Banyaklah kenangan masa di sewa rumah dulu. Tuan rumah pun terlalu baik. Semuanya tinggal kenangan. Itulah ya. Hebatlah cerita pendengar kita. Nanti kita sambung balik. Datuk Khatijah Ibrahim, Sehari Dalam Cinta. Kita ada Hermantino dengan Cinta Sejati. Sajian Klasik.

Radio Kelas yang menggamik kenangan. Selamat tinggal lah kepada penyewa yang sukar nak jelaskan apa ni, bayaran sewa rumah dah berbulan-bulan. Ni Roy Wonderglow, Johor Negeri Sembilan. Dia kata tahun 1985, masa Roy bujang, Roy sewa rumah 5 bilik di Taman Kim, Klang. 4 bilik Roy sewakan pada kawan bujang. Dapatlah tampung sewa rumah dan juga bil. Zainab Meli, selepas lama tinggal di rumah kilang, tahun 2018 saya sekeluarga sewa rumah kampung 3 bulan. Alhamdulillah saya akhirnya mempunyai rumah sendiri. Azhari Omar, dia kata ni dari Shalam, masa PKP penyewa minta kurangkan sewa rumah. Dia kata perniagaan jual kuih nasi lemak tak dibenarkan, jadi saya kesian, saya kurangkan 50% sewanya. Alhamdulillah. Itu antara kenangan sewa semasa PKP. Baguslah tuan rumah ni. Zaimah, dia kata selama 8 tahun menyewa duduk dekat Datuk Keramat, rumah sepupu. Sewa RM50, kongsi bertiga dengan adik dan anak saudara. Sekarang kami dah balik kampung, dah ada rumah sendiri dan dah berkeluarga. Terima kasih Cik Zaima. Terima kasih juga kepada saudara yang tak sempat Azura bacakan yang lain sebab Azura tak nak potong lagu yang Azura dah susun cantik untuk saudara. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami. Kejap lagi kita ada Hanafiah Yunus kembali segera, dan ini dia Datuk Sharifah Aini, jangan tinggalkan daku.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

klasik menggamit kenangan telah dia EYE Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Izam EYE pernah berhadapan dengan dugaan yang cukup getir, saudara. Peristiwa sedih yang pernah dialaminya baru saja Julai tahun ni. 2026 Julai yang lalu, beliau telah kehilangan anak bongsunya Muhammad Omar, yang dalam perjalanan nak pergi minum, nak tengok abang dia pukul 11 malam, tetapi akhirnya terlibat dengan kemalangan jalan raya. Anak bongsunya 17 tahun. Itulah peristiwa sedih, sesuailah dengan lagu tadi tu. Baiklah saudara, 9.19 minit pagi, saya Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti, Azura akan temani saudara dengan lagu-lagu dari 70-an sehinggalah tahun 2006. Dan kita akan teruskan hiburan. Pagi lagi maklumat yang boleh Azura sampaikan untuk saudara. Kita akan berhibur dengan Iramdi pertemuan pertama dan gandingan Datuk Hil Amir dan juga Uji Rashid. Pikat memikat, sajian klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Zamani Syair Si Pari-Pari, sebuah lagu ciptaan Aidit Alfian, bergabung pula dengan penulis lirik Ed Samad. Tu kawan-kawan baik lah tu. Aidit Alfian ni usianya rupanya sama dengan Izam EYE tadi, 57 tahun macam tu, 56-57, asal di Kuala Lumpur. Yang mana tak tahu, Aidit Alfian ni dulu bekas gitaris kumpulan Rio dan juga kumpulan Baba. 9.32 minit pagi, kelihatan Pari-Pari berada di hadapan saya ini, Mutiah dan juga Nura Muhammad Yunus. Rupa-rupanya beliau akan, mereka berdua akan bersama dengan seorang tetamu istimewa 10.15 minit pagi nanti. Temu bual apa saudara kena nantikan ya. Baiklah saudara, ini Azra nak kongsi sikit. Ini tahniahlah kepada atlet cilik para renang tuan rumah Alicia Ariana Muhammad Khairul Azli, panjang nama dia, yang mencuri tumpuan apabila meleburkan rekod kebangsaan pada penampilan sulungnya di Parasukan Malaysia Sukma ya baru-baru ini. Dan aksi itu memang cukup membuka mata mereka. Perenang berusia 12 tahun menjuarai acara 100 meter gaya bebas wanita S14 tu ialah kecacatan intelektual dengan catatan 1 minit 4.84 saat, yang sekaligus memecahkan rekod kebangsaannya miliknya sendiri. Jadi itulah dia, tahniah kepada Alicia Ariana yang sungguh gembira katanya dengan pencapaian itu, berjaya memperbaharui catatan terbaiknya sendiri, selain menganggap kerja keras sebagai kunci utama terus melaka kemajuan di dalam kolam. Baiklah saudara, kita nak berbual lagi dengan lagu-lagu yang Azura dah susun. Kejap lagi Jad Ali, Aku Tak Pernah Membencimu, dan ini dia Kartina Dahari dengan Hatiku Pernah Luka, sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia M. Sharif dengan Pujaanku, lagu tahun 1973. Sudah pun 9.49 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan diburkan bersama lagu-lagu yang dah disusun oleh Nura Muhammad Yunus menerusi Melodi Klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Kampung Kemensah ke Gunung Nuang, sayang sekali tak dapat pergi. Barang sewa tidak pulang, nak minta kedua tidak lagi. Itulah dah lepas dah topik kita. Terima kasih kepada saudara yang menyertainya. InsyaAllah esok kita ada lagi topik menarik. Jadi pastikan saudara setia bersama saya ya. Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lalu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kohol. K-O-H-O-L. Kohol. Kohol adalah celak mata.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Melodi Klasik.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Alhamdulillah dapat bersua kita di ruang udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan saudara, pada pukul lebih kurang pukul 10.15 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama dalam satu temubual khas bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Wan, Joget Siapa Dia, Radio Klasik.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Nura. Apa khabar DJ Nura?
0: Sihat, alhamdulillah. Cik Aziz sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Dan ini bukan pertama kali ya?
1: Ini bukan kali pertama saya bagi tahun ini.
0: Bagi tahun ini kali pertama.
1: Ya.
0: Santai nampaknya, tenang saja. Dan baik, kita akan bercakap mengenai Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 ya, Encik Shazri. Jadi boleh Encik Shazri kongsikan tarikh penganjuran Hari Terbuka Parlimen Malaysia dan apakah objektif penganjuran?
1: Terima kasih DJ Nura atas peluang dan ruang diberikan kepada saya mewakili Parlimen Malaysia untuk bersama-sama saya mempromosikan Hari Terbuka Parlimen yang ke-67 bersama-sama dengan pendengar-pendengar Radio Klasik. Untuk makluman, tarikh keramat penganjuran Hari Terbuka pada tahun ini adalah pada 12 dan 13 September, bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Kita adakan pada hujung minggu ni, maka saya menjemputlah, ambil peluang untuk menjemput orang ramai, khususnya pendengar-pendengar Radio Klasik untuk hadir bersama-sama keluarga, jiran, rakan taulan untuk ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Ini merupakan, untuk makluman saya tambahan, ini merupakan kali ketiga kita adakan. Kali terakhir kita adakan pada 2022 dan 2023. Kita nampak penyertaan ataupun sambutan daripada orang ramai amat menggalakkan. Maka kita mengadakan pada tahun ini bersempena juga dengan hari bulan kebangsaan dan hari kemerdekaan kita.
0: Dan kalau untuk merakyatkan parlimen
1: Ya betul, untuk merakyatkan parlimen.
0: Saya berminat dengan merakyatkan parlimen tu. Apa maksud dia merakyatkan parlimen?
1: Okey, bila kita sebut tentang merakyatkan parlimen itu, kita nak menunjukkan bahawa Parlimen Malaysia itu dari segi konsep keterbukaan. Di mana kalau kita katakan Parlimen Malaysia ini adalah sebenarnya milik rakyat Malaysia sendiri, tanpa mengenal orang kata latar belakang dan orang kata sosial ekonomi. Ini bukan, ramai beranggapan bahawa Parlimen Malaysia ni adalah satu kawasan yang eksklusif.
0: Ya, betul.
1: Eksklusif untuk orang tertentu, khususnya ahli-ahli parlimen untuk bersidang. Dan hanya orang tertentu saja boleh masuk. Dengan melalui merakyatkan parlimen, kita dapat memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk mengenali lebih mendalam, lebih dekat tentang apa itu Parlimen Malaysia, fungsi dan juga peranan. Kita tak nak orang awam, orang ramai hanya beranggapan bahawa Parlimen Malaysia ni tertutup. Buktinya kita pada saat ini kita dah kita telah memperkenalkan keterbukaan parlimen melalui kita ada sidang parlimen yang berlangsung, kita adakan secara live, secara langsung di saluran RTM, RTM dan juga di media sosial Parlimen Malaysia daripada mula hingga akhir. Kalau dulu hanya ambil beberapa sedutan, tapi sekarang daripada mula hingga akhir proses tersebut, supaya rakyat dapat tahu apa yang berlaku di parlimen.
0: Itu yang merakyatkan,
1: merakyatkan parlimen.
0: Dan boleh kongsikan lebih berapa sasaran pengunjung untuk kali ini?
1: Okey, untuk sasaran pengunjung untuk tahun ini kita mensasarkan sebanyak 10,000 bagi pengajuan kedua-dua hari ini. Namun saya yakin jumlah tersebut akan meningkat.
0: Mungkin lebih
1: Mungkin lebih, sebab berdasarkan kepada sambutan yang kita terima
0: sebelum
1: daripada
0: ini,
1: sebelum ni, dan juga pada banyak pertanyaan yang kita terima daripada sosial media parlimen, sebaik saja kita membuat promosi di media sosial, di saluran. Hari ini alhamdulillah kita diberi peluang untuk di Radio Klasik. So mungkin selepas ni nombor akan lebih ramai.
0: Lebih dari 10,000 lah.
1: InsyaAllah dengan kerjasama daripada Radio Klasik pada pagi
0: ni. Betul, insyaAllah. Dan apakah keistimewaan penganjuran Hari Terbuka ini?
1: Okay. Keistimewaan penganjuran adalah kita boleh lihat yang pertamanya dia dijalankan di Parlimen Malaysia itu sendiri. Kalau kita kata sebab sebab parlimen, kita bagi saya setiap ruang, setiap kata seni bina, setiap sudut di Parlimen Malaysia itu dia ada sejarah tersendiri. Ibarat kata kita, kalau mana orang-orang yang pernah datang, ibarat kata kita ambil tagline lah, saya pinjam ya, tagline kepada Radio Klasik ni, menggambit kenangan. Sebab parlimen ni dah berusia 67 tahun. Setelah dua, dia beza antara kemerdekaan kita dengan Parlimen Malaysia 2 tahun. Maka banyak kenangan tersimpan di Parlimen Malaysia. Jadi keistimewaan ni, yang pertamanya kita lokasi, yang keduanya bukan selalu sebenarnya Parlimen Malaysia ni kita buka kepada orang awam.
0: Betul.
1: Soalnya orang awam kalau nak hadir hanya kepada ketika waktu bersidang saja. Itu pun perlu melalui prosedur dan temu janji khas. Baru mereka boleh masuk. So dengan tiga talian, dengan ada penganjuran ni, rakyat ataupun orang awam, orang ramai boleh masuk tanpa perlu melalui prosedur-prosedur yang ketat. Malah mereka boleh masuk ke beberapa lokasi yang kita dianggap eksklusif. Sebagai contoh, boleh masuk ke dalam Dewan Rakyat,
0: wow,
1: di Dewan Negara.
0: Dan itu yang ramai orang nak masuk tu sebenarnya.
1: Yeah, itu antara the highlight, highlight lah, ataupun kemuncak daripada kita punya punya program ni adalah ramai yang berhajat dan berniat untuk nak masuk ke Dewan Negara dan Rakyat. Alhamdulillah dengan pihak pengurusan memberi sokongan, dan kita dengan macam DJ Nura kata tadi, dalam inspirasi kita nak meraihkan perkhidmatan parlimen ni, kita membenarkan supaya orang ramai dapat merasai suasana bagaimana keadaan di dalam bilik persidangan tu sendiri berlaku.
0: Selalu tengok dekat TV je kan?
1: Betul. Sebenarnya orang akan nampak parlimen ni hanya di TV. Dan kebaikannya bila tengok di TV pun ada ada sedutan-sedutan saja. Especially apabila kita nampak kita punya ahli parlimen ataupun ahli yang berhormat berbahas. Tapi in terms of proses keseluruhan, sebagai contoh macam mana permulaan persidangan tu berlangsung, ramai tak tahu. That's why dalam salah, sebab itu salah satu faktor juga yang perlu orang ramai hadir adalah untuk mengetahui siapa di belakang tabir.
0: Penting sebenarnya orang belakang tabir tu.
1: Betul. Yang keduanya, yang ketiganya adalah kita dengan ada penganjuran ini berskala lebih besar. Di mana kita berbanding yang sebelum ni, kita buat skala lebih kecil disebabkan oleh COVID. Manakala pada tahun ini, alhamdulillah dengan kerjasama dan sokongan daripada agensi kerajaan, kementerian dan juga NGO, kita telah berjaya. Kita insyaAllah kita akan menganjurkan lebih skala lebih besar lah. Kita ada pameran, pelbagai aktiviti yang menarik akan menanti seluruh lapisan umur usia masyarakat. Kalau nak tahu lebih lanjut, datanglah.
0: Kena datang.
1: Kita betul, kena tinggalkan benda yang menarik tu untuk orang ramai untuk rasai sendiri.
0: Kena datang ya, 2 hari ya.
1: Betul.
0: Dan dah difahamkan bahawa Parlimen Malaysia ke arah reformasi institusi perundangan negara melalui Akta Perkhidmatan Parlimen PSA. Jadi boleh Encik Syazril jelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini.
1: Okey, untuk makluman pendengar dan DJ Nura, kita semua sedang maklum bahawa Parlimen Malaysia merupakan salah satu elemen penting dan menjadi tunggak pembentukan negara Malaysia sebagai negara yang merdeka dan berjaya sehingga kini. So kita mengambil juga kesempatan untuk melaksanakan hari terbuka ini untuk kita menunjukkan bahawa Parlimen Malaysia ke arah pelaksanaan Akta Perkhidmatan Parlimen PSA. Maknanya kita nak menjadikan suatu parlimen itu sebagai institusi yang bebas daripada pengaruh badan eksekutif. Kan buatnya kita tidak menolak, tetapi kita nak nampakkan keseimbangan. Sebab kita tahu kalau konsep pertahanan negara kita ni, kita ada konsep pemisahan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan juga kehakiman. Salah satu inisiatif kita adalah kita nak menjadi independence lah, dengan izin, dengan sebagai institusi yang bebas, agar parlimen dapat melaksanakan tugasnya lebih telus dan lebih proaktif lah untuk pembangunan negara.
0: Baik, sebelum kita berhenti rehat, satu lagi soalan. Dan anda ada maklumkan tadi berkaitan, Cik Syazri maklumkan tadi berkaitan merakyatkan parlimen. Namun dalam masa yang sama, masih ada yang beranggapan Parlimen Malaysia merupakan tempat yang eksklusif dan hanya untuk mereka yang tertentu sahaja, kan? Jadi bagaimana Cik Syazri nak jelaskan tentang perkara ini?
1: Okey, kita memang tak nafikan lah. Masih ada persepsi ataupun pandangan orang tentang apabila kita sebut parlimen je, mereka kata ini tempat-tempat ahli politik untuk berpolitik. Ini hanya tempat untuk orang tertentu saja, golongan eksklusif, eksekutif saja. Tapi ingin saya jelaskan, macam yang saya katakan tadi, bahawa Parlimen Malaysia ni adalah milik rakyat Malaysia. Kewujudan parlimen itu sendiri titik tolaknya daripada suara rakyat. Dan rakyat merupakan nadi kepada demokrasi yang ada sekarang. Buktinya adalah adanya Parlimen Malaysia. Dan ada juga pada masa sama juga, kita perlu juga mengubah persepsi tentang parlimen ni hanya untuk golongan eksekutif saja. Saya ingin jelaskan di sini bahawa melalui penganjuran ini, kami berharaplah melalui penganjuran hari terbuka ini, persepsi itu ataupun pahaman yang kurang tepat itu dapat diruntuhkan. Maka mewujudkan satu nilai, dengan izinlah, kasih sayang ataupun cinta kepada demokrasi melalui parlimen. Ini merupakan inisiatif kita lah untuk mengadakan hari terbuka ni, bukan saja untuk kita nak showcase kita punya perkhidmatan dan fungsi, tetapi salah satu kita nak mengurangkan jurang antara rakyat dan juga parlimen itu sendiri.
0: Ya, insyaAllah. Dan baik, Encik Syazri, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Hail Amir dan Uji Rashid, Jalinan Mesra.

0: Radio Klasik menggambit kenangan. Saudara masih lagi bersama-sama dengan saya Nura Muhammad Yunus dan juga tetamu saya di Konti hari ini, Encik Syazri bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Kanan Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia. Bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Baik Encik Syazri, saya dah banyak Encik Syazri bagi tahu info tentang Hari Terbuka Parlimen Malaysia kali ini, dan boleh juga mungkin Cik Syazri kongsikan agensi yang terlibat yang boleh dikunjungi oleh pengunjung secara terus antara agensi yang terlibat.
1: Okey, untuk makluman pendengar dan juga di Nura, kita telah banyak agensi dan kementerian akan terlibat, dari baik daripada yang memberikan perkhidmatan yang termasuk bagi uniform. Antara yang akan bersama-sama kita pada hari terbuka nanti adalah agensi Angkatan Pertahanan Malaysia, kita juga ada PDRM, kita ada JPJ yang akan membuka kaunter bergerak mereka. Kita juga ada kementerian-kementerian lain, seperti kita ada Arkib, Arkib Negara Malaysia, yang akan showcase ataupun akan mempersembahkan simpanan-simpanan atau dokumen-dokumen tentang sejarah. Dan juga kita ada muzium, dan kita juga ada kementerian-kementerian seperti Kementerian Perumahan juga akan join sekali, KPKT. Banyaklah, saya kalau kata kalau nak senarai itu, kalau sebut macam tak adil. Jadi maka kita terlalu banyak. Jadi kita kita maklumkan hampir keseluruh kementerian memberi sokongan lah.
0: Di hari terbuka parlimen ya. Jadi pengunjung boleh saksikan ataupun berjumpa sendirilah dengan agensi-agensi.
1: Betul.
0: Di sana.
1: Agensi bukan saja mengadakan pameran dan atau berurai, mereka juga akan mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan fungsi-fungsi mereka itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil kira mengambil contoh JPJ. JPJ akan membantu dari segi pembaharuan lesen. Kita ada juga
0: boleh di sana pembaharuan lesen.
1: Pembaharuan lesen juga boleh dilaksanakan sana, JPJ Mobile. Dan juga kita juga ada kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Perumahan yang akan bantu dari segi pameran dan juga info-info terkini lah dan fungsi-fungsi. Dan juga kita memecahkan program kita kepada beberapa segmen, iaitu dari segmen membina Malaysia, segmen parlimen dan juga untuk pemilihan rakyat lah.
0: Tiga segmen.
1: Betul.
0: Daripada pukul 9 pagi tu.
1: Betul, daripada 9 pagi hingga 5 petang, saya boleh katakan keseluruhan kompleks parlimen tu akan ada program.
0: Kita ada takkan program. Sunyi lah ya. Takkan ada je lah program yang sepanjang tempoh tersebut.
1: Ya, kita ada program-program yang telah kita susun untuk semua peringkat usia lah. Kita ada sukan, kita ada pameran, kita ada jualan, supaya semua program tu memenuhilah keperluan-keperluan yang
0: pengunjung yang akan menghadiri hari terbuka tersebut ya. Dan apakah pengalaman yang boleh dinikmati oleh pengunjung hanya di Parlimen Malaysia? Pengalamannya hanya di Parlimen je dia boleh dapat pengalaman tu. Apa agaknya?
1: Pengalamannya adalah macam saya katakan di awal tadi tu, adalah melihat sendiri bangunan Parlimen secara dekat. Keduanya, kita dapat mengetahui apa itu peranan-peranan mereka yang di belakang tabir yang menggerakkan Parlimen Malaysia, iaitu ketika persidangan lah. Sebagai contoh, peranan-peranan bentara mesyuarat. Kita juga hanya di Parlimen juga kita ada handset, maknanya penyata rasmi, yang sebelum ni orang anggap apa saja yang berlaku di Parlimen tu tidak direkodkan. Saya cerita sikit tentang penyata rasmi ni. Adalah apa saja yang diungkapkan atau diucapkan oleh ahli parlimen ataupun sekretari persidangan tu akan direkodkan setiap baik kata. Maka di situ kita akan ada contohlah untuk orang awam untuk tengok bagaimana proses tu berlaku lah. Dari segi apa saya cuba dapat tu adalah pengalaman lah. Pengalaman bergambar di bangunan di bangunan parlimen saya dekat.
0: Inilah harinya ya.
1: Ini harinya.
0: Baik. Dan bagaimanakah penyertaan golongan belia dilihat sebagai sasaran wajib untuk hadir hari terbuka Parlimen Malaysia? Golongan muda.
1: Itu soalan-soalan yang menarik jugalah. Itu salah satu objektif kita mengadakan hari terbuka parlimen, untuk kita, yang pertamanya untuk kita nak meningkatkan Fatrisma ataupun semangat cintakan negara di kalangan belia. So saya berharap golongan muda dan belia ni mengambil peluang lah untuk hadir ke Parlimen Malaysia, sebab program-program yang diatur tu signifikan dengan golongan belia. Sebagai contoh, Parlimen secara aktif kita ada beberapa program untuk golongan belia. Sebagai contoh, kita ada Parlimen Belia.
0: Parlimen Belia.
1: Parlimen Belia. Parlimen Belia bukan salah satu saluran para belia untuk mereka mengutarakan pandangan, cadangan kepada parlimen. Untuk maklumat ya, Parlimen Belia ni akan bersidang. Ini unik sikit. Dia akan bersidang seperti mana parlimen bersidang. Dan pada saat ini, kita ada lebih kurang 130,000 pendaftar yang akan membuat pengundian kali pertama Parlimen Belia. Same Belia juga di peringkat sekolah juga kita ada program khas untuk pelajar-pelajar sekolah. Itu dinamakan sebagai program sekolah parlimen. Program sekolah parlimen di mana pelajar-pelajar yang dipilih dengan ini yang kerjasama Kementerian Pelajaran, setiap hari Selasa dan Khamis kita ada sesi khas untuk sekolah-sekolah ini. Program ini dijalankan di serata buah serata Malaysia.
0: Satu Malaysia.
1: Sebagai contoh, kita lebih kurang 120 siri lah. Sejak 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. So kita telah hampir lebih kurang 20,000 pelajar yang dibawa khas oleh Parlimen Malaysia, menaiki bas Parlimen Malaysia untuk hadir, untuk melihat sendiri persidangan itu berlaku dan juga meluangkan masa bersama kepimpinan tertinggi parlimen itu sendiri. Kata sesi khas lah untuk pelajar-pelajar sekolah.
0: Jadi bagaimana dengan respon daripada pelajar-pelajar, daripada guru-guru mengenai Parlimen Belia ni?
1: Parlimen Belia dan juga sekolah parlimen menerima sambutan yang amat baik, sebab ketika di sekolah pun dia ada subjek kenegaraan. Ada subjek kenegaraan dan juga kita nampak rata-ratalah daripada pengunjung yang telah datang, pelajar-pelajar khususnya, mereka teruja lah. Sebab sebelum ni hanya mendengar dan melihat saja Parlimen Malaysia. Tapi apabila diberi peluang untuk hadir, melihat sendiri persidangan itu, proses persidangan itu berlangsung, mereka memberikan kenangan yang indah lah pada mereka, dan ada di kalangan mereka juga berasa teruja lah untuk datang kembali. Sebab itu kalau mana-mana pelajar-pelajar ataupun belia yang pernah hadir ke parlimen, saya mengajak sekali lagi lah, datanglah.
0: Ajaklah ibu bapa datang.
1: Sebab banyak program nanti kalianlah sepanjang penganjuran 2 hari ni.
0: Ya, itu dia. Dan hari terbuka ini memberi peluang keemasan kepada orang awam untuk menjejakkan kaki ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang digazetkan sebagai kawasan dan tempat larangan secara dekat tanpa temujanji. Jadi apakah nilai sentimental dan pendidikan yang ingin disampaikan melalui inisiatif eksklusif ini?
1: Okey, untuk sesi lawatan kita namakan lawatan berpandu. Eksklusif ni, masa lawatan berpandu ni kita akan tugaskan petugas-petugas kita di kalangan bentara dan juga ada beberapa kaki tangan kita lah yang telah dilatih, yang ada pengalaman untuk menjelaskan setiap sudut parlimen ataupun di dalam Dewan Persidangan itu sendiri. Mereka juga akan merasailah suasana persidangan itu secara langsung lah. Mungkin kita akan buat rakaman ataupun kita akan buka rakaman live tu supaya mereka dapat merasailah ruang lega tu, macam mana persidangan tu berlangsung. Persidangan tu kita adakan, lawatan tu kita secara free flow lah, secara terbuka. Mereka nak masuk dan boleh bergambar juga. Itu eksklusif lah. Sebenarnya kita tak benarkan orang bergambar. Tapi mungkin masa hari
0: kali ini tiada larangan lah.
1: Tiada larangan bergambar. Dengan syarat yang mematuhilah tata cara bergambar tu. Tak bolehlah membuat aksi-aksi yang tidak
0: sepatutnya.
1: Sebab kita masih, walaupun kita hari terbuka, tapi kita nak mengekalkan prestij bangunan parlimen tu sebagai bangunan yang kawasan larangan. Dan tempat-tempat larangan lah, 1959.
0: Ya, baik. Kita berhenti seketika, Encik Syazri. Kita berhibur lagi dengan lagu nyanyian daripada Aman Shah, Kemari Sayang.

0: 10.42, menghampiri 10.43 minit. Pagi waktu ini kita masih bersama-sama dalam slot Temu Bual Khas. Hari ini bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia. Dan Encik Muhammad Syazri bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Kanan Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia, masih lagi bersama-sama dengan kita di Konti Radio Klasik. Baik, Encik Syazri, saya ada lagi dua je soalan untuk Encik Syazri pagi ini. Kalau ikutkan, terdapat tiga segmen utama kan yang diketengahkan, iaitu Parlimen kita, khidmat kepada rakyat dan juga membangun Malaysia. Jadi apakah pengisian khusus dalam setiap segmen ini yang paling rugi jika dilepaskan oleh para pengunjung?
1: Okey, terima kasih DJ Nura. Untuk makluman, kita ada tiga segmen seperti mana DJ Nura maklumkan tadi, iaitu Parlimen kita, khidmat kepada rakyat dan juga membangun Malaysia. Setiap segmen ni memang kita dah atur program-program ni khusus untuk semua masyarakat ataupun pengunjung yang hadir. Sebagai contoh, untuk segmen Parlimen kita ni, kita berfokuskan kepada fungsi peranan Parlimen tu sendiri. Macam kita kata tadi, untuk objektif penganjuran Hari Terbuka Parlimen ni adalah untuk mendekatkan rakyat dengan Parlimen. So antara program-program yang kita atur adalah lautan berpandu, seperti mana nanti kita kata tadi, lautan berpandu ke tempat-tempat yang eksklusif di Dewan Rakyat, Dewan Negara, malah di dekat kita punya galeri awam juga. Galeri awam ni istimewanya kita ada cokma yang pertama sekali. Cokma pertama Dewan Negara, Dewan Rakyat yang akan kita tunjukkan kepada pengunjung. Dan juga selain daripada itu juga, untuk segmen Parlimen kita, kita juga ada sesi Pocket Talk. Di mana Pocket Talk ni kita telah atur jadual di kalangan petugas-petugas Parlimen untuk berkongsi dengan pengalaman mereka, bagaimana menguruskan sidang persidangan. Jika namun yang istimewanya, sekiranya dah
0: mereka juga boleh bertanya soalan,
1: boleh berinteraksi juga. Dan sekiranya ada ruang dan peluang, mungkin ahli-ahli Parlimen akan turut serta juga dalam sesi tersebut. Manakala bagi khidmat kepada rakyat ni adalah lebih kepada kita fokuskan kepada pameran-pameran daripada agensi kerajaan, perkhidmatan mobile, dan juga program-program kesedaran tentang inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat. Yang terakhir juga adalah membangun Malaysia ni adalah lebih kepada membangunkan ekonomi. Untuk makluman pendengar dan DJ Nura, kita juga ada pelibatan daripada food truck, penjaja-penjaja lori truck, dan juga peniaga-peniaga IKS, NGO yang akan berada di dalam Parlimen untuk membuat jualan. Maka jangan risau.
0: Jadi pengunjung tak risaulah.
1: Tak risaulah.
0: Takut lapar.
1: Takut lapar ke atau apa. Kita ada lebih kurang 10 food truck dan juga 20 gerai makanan yang ada.
0: Banyak.
1: Itu tak termasuk gerai-gerai lain yang menjual. Sebagai contoh, kita ada kraftangan, akan menjual kraftangan. Dan juga kita ada jabatan penjara yang akan akan showcasekan batik hasil daripada diorang punya tu lah, pada yang mereka-mereka yang berada di dalam pusat pusat pemulihan.
0: Dan akhir sekali, ni dia, ramai tanya ni, bagaimanakah cara untuk berkunjung ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 ni?
1: Okey, kita maklum bahawa Hari Terbuka Parlimen ni diadakan pada hujung minggu. Maka jumlah pengunjung pasti akan tinggi.
0: Betul.
1: So yang pertamanya, saya ingin menasihatkan dan menyarankan kepada semua yang para pengunjung untuk merancang perjalanan, gunakanlah perkhidmatan pengangkutan awam yang disediakan. Dan juga untuk mereka yang untuk hadir ke Parlimen, sekiranya ada parking di luar ataupun di, kita ada juga menyediakan perkhidmatan dengan kerjasama pihak prasarana melalui laluan T851, iaitu mana-mana pengunjung yang ingin ke Parlimen boleh bermula daripada KL Central, dan juga perjalanan dia dekat KL Central, Taman Botani dan Parlimen. Sama ada boleh parking, meletakkan kenderaan di KL Central ataupun di Taman Botani. Kita ada free shuttle. Saya merakamkan ucapan terima kasih jugalah kepada pihak prasarana atas penyediaan free shuttle tersebut. Dalam masa yang sama juga, perkhidmatan, boleh gunakan perkhidmatan lain lah, seperti Grab dan e-hailing dan sepatutnya. Untuk parking, kita ada juga parking.
0: Ada sediakan?
1: Boleh. Disediakan parking untuk tempat letak kereta di bangunan bertingkat Parlimen untuk pelawat. Cuma saya dengan diri maklumkanlah kawasan tu agak terhad.
0: Terhad sikitlah.
1: Kita harap sebab itulah saya minta orang ramai untuk merancang perjalanan.
0: Betul. Rancanglah perjalanan sebaiknya untuk menghadiri Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Jadi Encik Syazri masa sangat mencemburui kita. Jadi terima kasih untuk temubual khas bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Tapi sebelum tu mungkin ada sedikit kata-kata ucapan daripada Encik Syazri kepada ramai pendengar Setia Radio Klasik ni.
1: Saya ingin menyerulah kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Marilah kita bersama-sama kosongkan jadual kita. Kita ajak ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, rakan taulan kita untuk datang ke Hari Terbuka Parlimen. Sebab peluang ini jarang-jarang berlaku, dan ambillah peluang ini untuk membawa keluarga masing-masing. Yang banyak aktiviti telah kita rangkakan. Rugi kalau tak datang. Jomlah datang ke Parlimen, Hari Terbuka Parlimen Malaysia, sambil kita meraihkan 67 tahun Hari Parlimen Malaysia. Kita raikan juga Hari Malaysia yang akan kita raikan pada 16 September ini. Kalau sebaik-baiknya, kalau kita nak dapat lebih meriah lagi, pakailah pakaian kebangsaan. Pakaian tradisional.
0: Tema
1: kita tak letak tema.
0: Tapi kalau boleh pakailah.
1: Dia punya aura Hari Malaysia tu, pakailah Melayu.
0: Betul.
1: Cara pemakaian kita yang sopan apa semua. At least kalau datang dengan baju Melayu tu, nampak sikit macam semangat.
0: Semangat, betul.
1: Nasionalisme itu lebih tinggi lah.
0: Ramai yang suka mengikut tema. InsyaAllah mesti ramai ikut tema tu nanti. Dan sebenarnya Hari Terbuka Malaysia, Hari Terbuka Parlimen Malaysia ni diadakan pada 12 dan juga 13 September ini. Ya, hari Sabtu dan juga Ahad, bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Syazri bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Makanan Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia.
1: Terima kasih kepada Radio Klasik atas peluang dan ruang yang diberikan. Baik, semoga kita berjumpa lagi.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

sungguh jika diperlukan sejodoh dengan orang yang budiman. Nasibnya lagi sangat setia, lemah lembut segala pandang setia. Bernasib sungguh jika diperlukan sejodoh dengan orang yang budiman.

Lagu berjudul Bulan Ditutup Awan, nyanyian Rokia Wanda, membawa kita ke pukul 11.37 minit pagi waktu ini. Kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Baik, lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara pada pagi ini di Nostalgia di Klasik, lagu nyanyian daripada Ali Aziz, Di Alam Nan Indah. Selepas itu ada paduan suara Asyah dan Tan Sri P. Ramli dengan Sikit Kasih Banyak Minta, Zainab Majid pula dengan Siapa Dia, juga Zainal Alam dengan Durian. Semuanya istimewa di Nostalgia di Klasik.

Datin Paduka, Juli Sudiro dan Kartina Dahari menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Cincin Kenangan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1966. 11.51 minit pagi, bermakna nostalgia di Klasik Pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara, khususnya pendengar tegar nostalgia di Klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti. Dan jangan lupa dengar juga nostalgia di Klasik Malam nanti pukul 10 malam hingga 11 malam. Ini lagi lagu yang menghiasi nostalgia di Klasik Pagi ini. Lagu nyanyian daripada Laila, Jangan Berduka Sepanjang Masa, juga paduan suara Dato' Ahmad Daud dan Datin Rafiq Abuang dengan Kaca Permata. Dan lagu ini saudara pernah menghiasi filem dengan judul yang sama, iaitu Kaca Permata, yang diterbitkan pada tahun 1966. Filem ini diarahkan oleh Dato' Jamil Sulong dan dibintangi oleh Tan Sri Jenis Syamsuddin, Datuk Rusnani Jamil, Datuk Ahmad Daud, Zaitun Haji Mahadi dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu berjudul Kaca Permata. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malamku, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Main tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Hari yang indah bermula dengan hati yang penuh rasa syukur dan fikiran yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan, walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa yang selesa, 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Masih lagi bertemankan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga pribadi. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan pada jam ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an dan juga lagu-lagu irama Melayu 90-an. Ayo, kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Engkau Kepunyaanku. Menyusul selepas itu, ada Afzai Nizam dan juga Linda dengan Sama-sama Rindu. Semuanya di Melodi Klasik.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Herman Tino baru sahaja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir. Lagu ini oleh Dato' S. Atan, manakala lirik oleh Harun Abdul Majid. Baik saudara, sekarang Nura nak sampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.16 tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.19 tengah hari. Kuching Sarawak 12.40 tengah hari. Johor Bahru Johor 16 tengah hari. Kuala Terengganu 17 tengah hari. Kuantan Pahang 19 tengah hari. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 11 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 13 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 14 tengah hari. Ipoh Perak 16 tengah hari. Georgetown Pulau Pinang, Alor Star Kedah dan Kangar Perlis pada pukul 19 tengah hari. Jadi saudara, jangan lupa tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. 12.30 tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 Tapi sekarang kita nak dengar dulu lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri. Lagu berjudul Namamu, nyanyian hidupku. Selepas itu ada kumpulan Pelangi dengan Setelah Bercinta Denganmu. Istimewa di Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini dan kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini Encik Azman Hamid dari Nescu Resources Malaysia Sdn Bhd. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar dengan Encik Azman?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah. Badan ni sihat. Cuma suaranya tak berapa.
0: Itulah dia, suaranya macam kedengaran
1: hilang sikit,
0: hilang sikit
1: kan.
0: Baru ni ya. Di Maha ya.
1: 10 hari kita di Maha berkampung dan alhamdulillah selesai sudah Maha 2026. Dan sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan Nescu yang saya sayang, yang saya kasihi. InsyaAllah untuk urusan kita tuan-tuan, urusan rezeki kita, kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, cerita tentang Maha tadi dah selesai lah kan. Dah habis dah 10 habis. Hari kan. Jadi berpulang.
0: Jadi apa yang menarik kita hari ini?
1: Okey, untuk hari ini sesuatu yang menarik saya nak kongsikan dengan anda. Sesuatu yang mungkin kita berpeluang untuk menjadi salah seorang tetamu Allah nanti. Nescu kempen beli dan menang pakej umrah kita masih lagi berjalan, masih lagi berlangsung Nura. Dengan pembelian serendah serendah kalau ikut kita punya sebelum ini kita buka dengan pembelian serendah 150 anda layak untuk join dan juga nama anda kita akan masukkan dalam sistem. Senang saja macam mana. Dan untuk hari ini bukan dua botol tetapi kami nak berikan kepada anda dengan pembelian sebanyak 15 botol.
0: Wow.
1: Kalau diikutkan harga untuk satu botol 250 ml edisi khas umrah kita, harga asalnya RM89 tapi untuk anda tak mungkin. Dan tidak mungkin kami nak bagi harga asal kepada anda. Kami nak lebih kepada nak membantu kepada orang di luar sana untuk menjaga kesihatan mereka. Buat sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya yang sebelum ini banyak sangat dia bagi tahu dekat saya, Nura, dia cakap, Cik Man, ada tak apa-apa minuman tambahan ke, makanan tambahan ke? Saya ni kadang-kadang bila balik kerja, pagi kita kerja, kita lepas solat subuh tu kita pergi meracun, kita ada pergi turun bendang, kadang-kadang kita ada buat kerja-kerja kebun. Tapi bila balik tengah hari tu rasa badan sakit sangat, rasa macam nak pitam kan. Kadang-kadang malam tu tak dapat tidur dengan lena, gangguan di dalam perut kita ni, usus kita rasa kerap nak bangun, nak pergi tandas. Jadi ada tak sesuatu yang menarik? Ada tuan-tuan, saya nak cakap betul, ada ya. Disebab apa, sarang burung walet ini dia diciptakan dan juga dalam pengkajian kita manusia yang berakal ni kan, dia bagus sangat untuk tubuh badan kita, manfaatnya sangat tinggi untuk tubuh badan kita. Bukan sahaja ia tinggi dengan kolagen untuk kecantikan, bahkan juga ia menjaga organ dalaman kita supaya sentiasa nampak muda walaupun dalaman. Itu yang saya nak ceritakan. Bila kita berusia tuan-tuan, kadang usus kita tak kuat, masalah penghadaman makan kita pun dah rasa lemah, tak boleh nak itu, tak boleh nak berdiri. Jadi manfaat dia adalah yang utama, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Jadi kalau Nura, sebelum kita nak berasa yakin nak jumpa orang, kita perlu ada tenaga dalaman yang sebaik-baiknya. Bila dalam ni sihat, luar pun sihat, luar pun cantik, barulah kita rasa sangat yakin untuk melakukan apa-apa saja, perjumpaan dengan sesiapa ke, nak bercakap dengan orang ke, ataupun nak buat kerja, barulah rasa seronok tuan-tuan. Bangun pagi-pagi ni rasa seronok, rasa badan segar. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda semua yang sebelum ini ada dah mendengar tapi tak nak beli. Okey, jadi dengan hari ini bukan sahaja nilai pembelian RM300 itu anda dapat manfaat kebaikan minuman parti sarang burung walet Nescu, bahkan anda layak untuk sertai kempen beli dan menang tajaan Nescu untuk pakej umrah setiap seorang RM10,000. Anda akan dapat pakej umrah RM10,000 ini bukan yang biasa-biasa tau. RM10,000 ini makna sampai di sana nanti tempat menginap kita yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Lepas tu nanti kita akan bawakan mereka semua untuk menaiki kereta api yang pantas, yang laju tu. Ada kenangan, ada keindahan yang akan ada dalam hati kita. Tak mungkin ia akan berlaku sekali ataupun dua kali. Tapi mungkin dengan pembelian serendah nilai RM300 ini, kita doa, kita niat, selain daripada kita ikhtiar untuk sihat tubuh badan, mana tahu 20 orang, antara 20 orang, kita nak bagi 20 orang, antara 20 orang pemenang ini salah seorang nama tuan-tuan. Betul? Saidin bin Sa'ad. Telefon, hello tuan, ya, tuan dah berjaya untuk menjadi salah seorang tetamu tajaan daripada NESQ dengan pakej RM10,000 ini. Jadi Masya Allah kan, dengan pembelian ataupun anak-anak yang mendengar sekarang, saya tahu orang radio klasik ni bukan umur 50-60, 30-40 pun ada. Ya. Jadi untuk anak-anak yang nak beli dan juga niatkan kepada ibu bapa yang sebelum ni kita kadang dengar waktu solat nak solat depan ni, lepas tu nak berdoa depan Kaabah macam mana kan. Jadi mana tahu rezeki kita tak tahu, doa siapa yang diangkat kan. Jadi untuk anda tuan-tuan, selain daripada manfaat dan juga kebaikan minuman Parti Sarang Burung Walid ini, ada lagi kebahagiaan yang menyusul kemudian. Jadi untuk anda hari ini kami menawarkan 15 botol minuman Parti Sarang Burung Walid edisi khas umrah kita dengan nilai RM300 saja. Jadi untuk anda yang berada berhampiran dengan cawangan-cawangan NESQ, boleh terus datang untuk dapatkan produk kita hari ini. Jadi untuk buat tempahan ataupun yang nak tunggu barang sampai baru bayar, boleh terus hubungi kita sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi untuk penghantaran ada sedikit casnya, dan juga untuk tawaran hari ini kita buka sampai jam 7 malam ini saja.
0: Sampai pukul 7 malam. Baik. Dan kita berhenti seketika, Encik Azman. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Hidup Bukan Untuk Derita.

0: Terima kasih setia dengar. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. 12.40 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan Tajaan tengah hari ini dengan NESQ Resources Malaysia Sdn Bhd dan Eksekutif Pemasaran NESQ Encik Azman bin Hamid masih lagi di konti bersama-sama dengan Nura.
1: Okey, jadi untuk kepada tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat saya, rakan-rakan, saudara-saudara di luar sana yang terlepas dengar, apa yang NESQ nak tawarkan hari ini buat anda adalah pembelian sebanyak 15 botol dengan harga RM300 saja. Manfaat dah dapat, kesihatan pun dapat, kecantikan pun dapat, dan tambah lagi satu kemungkinan ataupun anda akan menjadi salah seorang pemenang. Kita nak mencari 20 orang pemenang untuk kita bawakan mereka sebagai tetamu Allah nanti, sebagai pakej umrah tajaan daripada NESQ, RM10,000 untuk setiap seorang. Bukan umrah yang RM6,000, bahkan kita nak bagi yang RM10,000. Jadi untuk anda, jangan rasa macam tak nak belilah. Ada juga komen daripada pelanggan kami, Nura. Dia kata, saya ni dah banyak kali dah pergi umrah. Dah haji pun Alhamdulillah kan. Jadi takkanlah saya nak pergi umrah lagi. Tak apa tuan, tak ada masalah. Boleh beli, sebab 15 botol minuman Parti Sara Murung Walid ini harga asalnya pun dah lebih daripada RM1,000. Jadi yang kalau menang ke tak menang ke, ataupun kalau tuan menang, namanya tuan kata saya nak sedekahkan nama ini untuk cabutan kepada orang lain. Ya Allah, lagi besar pahalanya.
0: Betul.
1: Dia dapat tapi dia sedekahkan kepada orang lain. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk kesihatan kita, untuk kecantikan kita, dan juga untuk tubuh badan kita. Saya tak nak tengok kawan-kawan saya ada yang terbaring lama, 6 bulan, 1 tahun tak boleh nak urus diri. Masalah saraf, masalah penghadaman. Kadang-kadang makan dah banyak satu hari, berkilo-kilo makan. Tapi bila buang tu rasa sedih sangat, rasa tak puas. Kerap pula waktu nak tidur lah, waktu tu lah dia nak manggil pergi ke tandas kan. Dan makcik pula hari tu buat kerja dekat dapur, lepas sidai baju dekat luar, basuh balik rumah, rasa macam nak pitam, badan berpeluh-peluh, rasa macam nak baring saja, rasa macam nak tidur saja. Jadi mana kekuatan tu? Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita kembalikan kekuatan dalaman kita. Kita tingkatkan dan juga kuatkan sistem imun dalam tubuh badan kita dengan cuaca sekarang. Cuaca IPU orang kampung tak tahu. Tuan-tuan, jerebu ni kita dia bahaya ni, boleh jadi sesak nafas kan. Jadi kita nak tenaga dalaman juga, benteng pertahanan tu, supaya sentiasa kuat dan kebal. Salah satu minuman tambahan, bukan ubat, tapi minuman tambahan yang dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM. Jadi tak perlu nak risau tuan-tuan, Muslim produk, produk Melayu orang kita, dah banyak orang dah makan, orang dah rasa nikmat dia, perbezaan dia. Sebelum ni tak pernah makan, lepas sebulan makan rasa segar badan. Kesan seawal 4 dan 5 hari saja. Tuan-tuan kena minum secara konsisten, pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dah buka nanti, simpan produk kita di suhu bilik. Yang dah buka tu simpan dalam peti ais. Rasa dia manis-manis buah, tidak terlalu manis yang menakutkan tuan-tuan. Kita gunakan, kita masak, gunakan produk bahan yang berkualiti, gunakan rock sugar, gula batu yang sangat menyihatkan untuk tubuh badan kita. Jadi untuk tempahan tuan-tuan, macam mana nak dapat ni Cik Man? Cakap itu, cakap ini, sehat dah. Nak beli dah sekarang, nak beli dah. Okey, untuk 15 botol ini harga RM300, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Ingat, promosi sampai jam 7 malam. Dan saya nak nak selitkan sedikit lagi untuk tuan-tuan yang nak beli secara sedikit-sedikit lah, nak top up satu botol, dua botol, boleh terus ke platform sosial media kita, kedai sosial media kita. Kita ada di Shopee, kita ada di TikTok, type saja NESQ, nanti macam-macam ada produk kita, ataupun di laman web kita www.nesq.com.my pun boleh beli di situ. Jadi untuk anda yang nak jana pendapatan dengan produk Roselle kita, baru ni dekat Maha Roselle, ya Allah, baru orang tahu rupanya Roselle ni sedap. Jadi boleh dapatkan juga produk Roselle kita di dalam apa social media kedai kita. Jadi tak ada masalah untuk anda nak sehat, nak cantik, nak kuatkan badan, hari ini dapatkan tawaran istimewa 15 botol RM300. Dan jangan lupa telefon kita di talian 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda, manfaat yang baik untuk anda, tubuh badan kita, manjakan tubuh badan kita. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Pantang letak pasti habis.
0: Ya, itu dia. Pantang letak pasti habis. Terima kasih Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk rancangan tajaan pada tengah hari ini dari NESQ Resources Malaysia, Seri Yang Berhad. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Lagu nyanyian Faridah M. Amin menyambut kedatanganmu membawa kita ke pukul 12.57 minit tengah hari waktu ini, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari, dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan.

0: itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
0: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun, kita jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Terus setia bersama-sama dengan kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Kelas.
1: Keindahan hari ini bukan apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita menghargai apa yang ada. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, masih setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang sedang memandu ketika ini. Pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Hiburan pada tengah hari ini kita teruskan dengan sebuah lagu berentak keroncong, nyanyian Kartina Dahari, Telaga Biru, Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Terima kasih OG Dato' Ahmad Daud dan Abby Saiful dengan lagu yang berjudul Rela Menanti. Lagu ini petikan daripada filem Suara Kekasih yang popular satu ketika dulu. Baik saudara, 1:51 minit tengah hari waktu ini bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama. Selepas ini saudara akan ditemani pula dengan rakan penyampai Emilina Zamri sehingga pukul 6 petang nanti, pastinya di Mestika Klasik. Banyak lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye yang telah pun Emi Zamri susun untuk saudara pada petang ini. Kena terus setia dengar Radio Klasik, menggamit kenangan. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kohol. K-O-H-O-L. Kohol. Kohol adalah celak mata.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
6: Unify, Mestika Classic.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri Jodi Rindu dekat disayang. Terima kasih Nura Muhammad Yunus yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan Pop Yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugirai. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an terus menggamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan saudara juga dapat dengar lagu-lagu menggamit kenangan pastinya melalui rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi terus aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing ya. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Mark Rock 60C. Terima kasih atas laporannya yang mengatakan cuaca agak panas berjerebu pada petang ini. Tapi tetap layan Mestika Klasik sambil bertugas memandu lori katanya. Terima kasih dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju ya Mak Rob. Daripada Hajah Sariah Haji Kasid Sedenak Pago, nak ucapkan selamat petang kepada para sahabat yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana jua berada. Kak Zai dari Sungai Petani pun layan Radio Klasik katanya dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih kembali buat para pendengar setia Radio Klasik. Ayo terus berhibur dengan Dato' L. Ramli and Orkes Teruna Ria. Siapa bilang aku tak sayang?

0: dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Yang baru saja berlalu, satu penantian dendangan duen hasil ciptaan sepenuhnya Rizwan Abu Hassan menggamit kenangan saudara pada tahun 1986. Baik, ini pesan berpesan buat saudara dan juga insan-insan yang tersayang ya, walau di mana juga berada, agar sentiasa memastikan kesihatan saudara berada pada tahap yang paling optimum ya, insyaAllah. Terutama dalam keadaan yang tidak menentu ketika ini. Ayo singgah ke laman Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dapatkan ramalan kadi cuaca berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia. Antaranya di negeri Sarawak merangkumi Kapit, sekitar Song Kuching, Seri Aman, antaranya juga merangkumi Lubuk Antu dan juga sekitar Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Tatau, Miri sehingga pukul 5 petang ini nanti ya. Jadi amaran telah pun dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku ya melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Diharapkan agar saudara terus berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Radio Klasik. Ya, terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu, ya, tak berbelah bagi buat kami. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu hendaknya, insyaAllah, amin. Dan kepada saudara yang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu diucapkan buat saudara. Jaga jarak kenderaan saudara, ya, dengan kenderaan di hadapan serta fokus pada pemanduan. Tak kiralah walau ke mana jua destinasi yang ditujui, pandu cermat jiwa selamat.

Kenangan mengusik jiwa. Persembahan A. Ramli menggamit kenangan saudara pada tahun 1966. Di manakah saudara ketika lagu-lagu menggamit kenangan ini diudarakan ya? Semoga segala kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara ya, walau di mana jua berada. Pastinya terus bertemankan Radio Klasik, walau di mana jua berada.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu bingkisan hati setia. Dendangan Kamisah and Wisma membawa kita ke pukul 2.50 minit petang ketika ini ya. Baik, saudara, ini ada beberapa tips ataupun cara terbaik untuk menangani jerebu dengan mengurangkan pendedahan kepada udara luar ya, dan menjaga kesihatan sistem pernafasan berdasarkan panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan juga pakar kesihatan. Berikut ini ada langkah pencegahan utama yang boleh saudara amalkan ya, iaitu antaranya ketika berada di dalam rumah, tutup pintu dan tingkap, iaitu pastikan ruang dalaman sentiasa tertutup ya, tertutup rapat bagi menghalang jerebu atau partikel halus masuk ke dalam kediaman. Seterusnya, gunakan penulen udara, iaitu hidupkan penulen udara dengan penapis kecekapan yang tinggi ya, untuk membantu mengekalkan kualiti udara dalaman yang bersih. Diikuti kurangkan aktiviti yang menghasilkan asap ya, antaranya elakkan merokok, menyalakan lilin atau menggunakan kemudahan dapur gas secara berlebihan ya di dalam ruang tertutup. Seterusnya, tindakan apabila berada di luar, saudara perlulah hadkan aktiviti fizikal ya, dengan mengelakkan daripada melakukan sukan lasak ataupun kerja berat di kawasan terbuka. Ini bagi mengurangkan kadar pernafasan udara tercemar. Seterusnya, jangan lupa ya, pakai pelitup muka yang sesuai, basuh muka dan juga tangan. Seterusnya, penjagaan kesihatan kendiri saudara dengan mengamalkan meminum air secukupnya, sekurang-kurangnya 2 liter air sehari untuk membantu badan menyingkirkan toksin dan mengelakkan kerongkong saudara kering. Seterusnya, saudara hendaklah pantau indeks pencemaran udara ya, atau IPU, iaitu sentiasa semak tahap kualiti udara terkini di kawasan saudara melalui portal rasmi kerajaan atau aplikasi mudah alih sebelum merancang sebarang aktiviti luar. Itu tadi saudara antara tips berguna ataupun cara terbaik untuk menangani jerebu ya, dengan mengurangkan pendedahan kepada udara luar dan menjaga kesihatan sistem pernafasan. Terus berhibur dengan Dato' Ahmad Jaiz, Bunga Kupuja Dipetik Orang, pastinya di Mestika Klasik.

0: Mustika Classic.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti biasa di ruangan kedua Mestika Klasik ketika ini, kita ada slot iklan tajaan ya. Bersama-sama Encik Muhammad Ammar Ali bin Muhammad Silam, merupakan jurucakap di CM Herbs Lekasi. Assalamualaikum Encik Ammar, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ kita apa khabar?
1: Syukur, sihat seadanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, baik, apa agaknya antara promosi terhebat yang ingin diuawarkan pada petang ini? Silakan Encik Ammar.
2: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Klasik, pada petang ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, bila kita dengar slot tajaan di CM Herb Legacy, sudah semestinya saya akan tawarkan kepada tuan-tuan dan perempuan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walid Pelfai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walid, belima, rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk ini yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita. Insya Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Pati Sarang Burung Walid Perfai menggunakan bahan semula jadi, khasiat yang luar biasa, yang mana tuan-tuan dan perempuan dia dapat membantu kita dari segi masalah-masalah kesihatan, sakit lutut, sakit sendi. Kadang-kadang kita tengok mak ayah kita tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berdiri kan. Dia amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai, yang mana dia membantu untuk mengurangkan sakit lutut kita, dan juga dia mampu untuk melancarkan pembuluh darah kita juga. Pati Sarang Burung Walid Perfai juga sangat-sangat bagus untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah. Tuan-tuan dan puan, kita tahulah kadang-kadang kita dah makan macam-macam kan, mulalah tekanan darah mula naik. Jadi tuan-tuan dan puan jangan risau, kita cuba amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ni, tuan-tuan dan puan akan nampaknya kesihatan kita akan lebih baik lagi, dan juga kita punya tekanan darah tu akan lebih stabil. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Kita dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi rugi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tak cuba, sebab apa? Ini adalah peluang hari untuk kita dapatkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ni. Sebab apa? Kita nak bagi harga promosi, mesti ada promosi yang istimewa untuk pendengar Radio Klasik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ni seisi keluarga. Bukan kata orang tua sahaja, anak-anak kita, cucu kita boleh amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita tahu musim sekarang tak menentu, musim panas, musim jerebu dan sebagainya, kadang-kadang antibodi badan kita tak kuat, mulalah sempat demam, batuk, sesama dan sebagainya kan. Kalau nak kuatkan tubuh badan kita, nak kuatkan antibodi badan kita, amalkan Pati Sarang Burung Walid Perfai, yang mana dia membantu menguatkan antibodi badan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rugi kalau kita tak cuba hari ini. Sebab apa? Kita nak bagi promosi istimewa. Dan juga tuan-tuan dan perempuan, sebab apa? Hari ini ada orang kata ada promosi dan juga hadiah yang istimewa kita nak bagi untuk pembeli ataupun pengguna-pengguna kita. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, siapa yang beli untuk minggu ini bermula daripada semalam, 7 hari bulan sehingga 11 September ini, tuan-tuan dan perempuan, kita mencari 3 orang pembeli bertuah bagi sesiapa yang membuat pembelian bermula daripada semalam, iaitu 7 hari bulan sehingga 11 September. Tuan-tuan dan perempuan berpeluang untuk terpilih untuk menunaikan umrah bersama TH. Kita mencari 3 orang tuan-tuan dan perempuan. Mana tahu hari ini rezeki tuan-tuan dan perempuan beli Pati Sarang Burung Walid Perfai, dapat pula peluang menunaikan umrah bersama TH. Jadi tuan-tuan dan perempuan jangan lepaskan peluang. Kita sihat, kita cantik sama-sama, mana tahu ada rezeki dapat pula menjadi tetamu Allah kan. Manalah tahu rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita nak bagi promosi untuk hari ini. Kita ada 2 combo, yang mana tuan-tuan dan perempuan kalau nak combo yang kecil, 3 botol Pati Sarang Burung Walid Perfai cuma dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantar ke seluruh Malaysia. Ha. Dan pakej kedua kita pula ambil 12 botol. Ha, bagi banyak tuan-tuan dan puan-puan. 12 botol parti sarang burung Lepify cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 3 botol 100 pun boleh, nak 12 botol 300 pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ha ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah, kita berehat seketika.

0: Tadi hari ini dan semalam dengan J. Mizan menggamit kenangan saudara pada tahun 1974 kepada saudara yang baru saja bersiaran ya bersama kami di Mestika Klasik. Ketika ini ada bertemankan dengan Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Zilan ya, merupakan jurucakap di SM Herbs Legacy. Dan mungkin Encik Amar ingin ulang semula antara kebaikan produk-produk yang telah disediakan oleh DSM Herbs Legacy ini. Silakan Encik Amar.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersua lagi kita. Ha, mana yang baru buka video ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Ha, minggu ini kita bagi promosi istimewa dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita mencari 3 orang pembeli bertuah. Ha, yang mana tuan-tuan dan puan-puan bermula daripada semalam, 7 hari bulan sehingga 11 hari bulan ni sampai Jumaat ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan membuat pembelian, insyaAllah nama tuan-tuan dan puan-puan boleh tersenarai dalam 3 pembeli bertuah untuk dapatkan tiket umrah bersama TH. Kita mencari 3 orang yang bertuah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mana tahu ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan beli patu sarang burung walik perfai hari ini kan. Kita pula bagi combo istimewa hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak combo yang kecil, boleh ambil 3 botol patu sarang burung walik perfai cuma dengan harga RM100 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 12 botol pati sarang burung walik perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ha, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 3 botol 100 pun boleh, nak 12 botol 300 pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau ada rezeki, berpeluang untuk menunaikan umrah bersama TH. Kita mencari 3 orang pembeli bertuah. Jika tuan-tuan dan puan-puan membuat pembelian lagi banyak, insyaAllah nama tuan-tuan dan puan-puan lebih lagi, insyaAllah boleh dapat lebih tinggi lagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan pakej umrah ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Masa mencemburui kita. Terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti sarang burung walik perfai ni dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan parti sarang burung walik perfai ni. Kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita, yang mana dia membantu mengurangkan sakit lutut, sakit sendi, yang ada masalah susah nak berjalan, susah nak berdiri lama, kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Amalkan parti sarang burung walik perfai, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Dan juga parti sarang burung walik perfai ni sangat-sangat bagus untuk jantung dan juga tekanan darah kita. Sangat-sangat membantu untuk menjaga organ-organ dalaman kita juga. Dan juga dikaya dengan antioksidan yang tinggi untuk melindungi sel-sel badan kita dan juga sumber kolagen semula jadi untuk kulit dan juga kesihatan kita. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan ada gatal-gatal kulit tu kan, boleh amalkan parti sarang burung walik perfai, yang mana dia kaya dengan kolagen dan membaiki balik kita punya kulit. Kulit gatal, kulit kering, kulit kusam, berjerawat, jeragat dan sebagainya, amalkan saja parti sarang burung walik perfai. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga malam, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kami yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan perfai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa mencemburui kita. Jadi jangan lambat-lambat lagi untuk dapatkan promosi hari ini. 3 botol pati sarang burung walik perfai cuma dengan harga RM100. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak lebih lagi, ambil 12 botol terus lagi jimat tuan-tuan dan puan-puan. Boleh makan isi keluarga, mak ayah, suami, isteri, cucu-cucu pun boleh makan. Tak ada masalah. Sebab apa? 12 botol. 12 botol banyak kan? 12 botol cuma dengan harga RM300. Kalau dekat luar 12 botol tu lebih kurang RM2,000 tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini kita bagi promosi istimewa khas untuk pendengar Radio Klasik sahaja. 12 botol pati sarang burung walik perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran
2: ke seluruh Malaysia dan juga tentera perempuan berpeluang untuk dapatkan tiket umrah secara percuma. Kita mencari 3 orang pembeli bertuah untuk dapatkan pakej umrah, menunaikan umrah bersama TH secara percuma sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami. Kalau call tak dapat tu, WhatsApp terus kami di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami DCMTH di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, jangan ke mana-mana. Seketika saja lagi kepada saudara saya akan kongsikan panduan waktu sembahyang fardu asar buat saudara wala di mana jua berada. Terus dengarkan Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama, sekarang disampaikan waktu sembahyang Fardu Asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Bandaraya Kuching Sarawak, waktu salat Fardu Asar ialah pada pukul 3.47 petang, Kuala Terengganu-Terengganu 48 minit petang. Di Johor Bahru, Johor dan Kota Bharu, Kelantan, masing-masing masuk salat Fardu Asar pada pukul 4.12 minit petang. Seterusnya di Kuantan Pahang 4.13 petang, Bandaraya Melaka, Melaka dan Seremban Negeri 9 masing-masing masuk waktu salat Fardu Asar pada pukul 4.17 minit petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor diikuti Bandaraya Ipoh, Perak, Georgetown, Pulau Pinang masing-masing masuk salat Fardu Asar pada pukul 4.18 minit petang, diikuti Alustar Kedah 4.19 minit petang, dan akhir sekali di Kangar, Perlis masuknya solat Fardu Asar pada pukul 4.20 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang Fardu Asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik. Dan untuk saudara pastinya masih lagi kami perdengarkan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop yeye bersama-sama dengan kumpulan gitar rancak kukiranya. Dan tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an buat halwa telinga saudara. Ayo berhibur dengan Halil Chick, lagu mesra.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja, sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah kan. Ada-ada sajalah petang-petang begini kan. Mungkin sebab Pak Long Wahab dari kampung Tupai Siketah ni kan. Ha, memang cukup menguji keimanan saya tau. Saudara, para pendengar saja Radio Klasik ya. Kerana Pak Long Wahab ni duk sedap je makan bihun sup katanya. Ni main makan DJ pula tu. DJ empuknya pula saya ni. Dahlah kat dalam konti ni. Sejuk pula tu. Tapi kan tak cukup dengan itu sambil duk tengok cucu duk ikat buah rambai pula. Katanya nak jual satu ikat RM2 je. Baiklah Pak Long, kalau ini apapun semoga memperoleh hasil yang lumayan ya. InsyaAllah hasil juga kerja keras Pak Long sekeluarga. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Mama Ila labu, walaupun lambat lapor diri, ada kerja di luar katanya. Terus dengar dulu, kini dan selamanya Radio Klasik menggamit kenangan. Wah, terima kasih kembali buat Mama Ila labu. Dan kepada saudara, terus dengarkan persembahan Tina Sitara menggamit kenangan saudara, walau di mana jua berada.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada ya. Dan sedar tak sedar kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman bertemankan saya Emelina Zamri jauh dirindu dekat disayang. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik bertata di hati ya. Dan juga panduan bersama-sama juga ingin saya wawarkan sekali lagi waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.18 minit petang ini nanti. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik dan terus kekalkan kesetiaan saudara hanya di Mestika Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Classic.

Baru saja berlalu aku gembira di sampingmu. Dendangan Elmi Saleh menggamit kenangan saudara pada tahun 1977. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara ya. Tak kiralah walau di mana jua berada. Terutama kepada pemilik premis-premis kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana itu ya. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama-sama kami dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, saudara, jangan ke mana-mana. Kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kohol. K-O-H-O-L. Kohol. Kohol adalah celak mata.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu Gunung Merapi, Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu Gunung Merapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Mestika Klasik ya. Dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, seperti biasa, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti ya. Tapi sebelum itu, ayo singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti senar ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad. Terus dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Syima. Assalamualaikum. Sepupu kesayangan kau datang ni.
2: Waalaikumsalam. Hai, Ali. Sepupu aku yang paling comel. Cantik berseri-seri. Mimpi apa kau datang pasca aku ni, ha?

0: Aku datang membawa tanda kasih dan sayang.
1: Allah Allah Allah Allah.
0: Nah, ni kuih lapis. Ni yang kau mengidam sangat tu kan?
1: Ish, kau ni. Kuih lapis. Mbak sini kuih tu. Wah, harumnya bau dia, Alia. Mesti sedap ni. Tak sabar nak makan.
0: Gelojolah kau ni, Syima. Tapi janganlah habiskan seorang. Kongsilah dengan budak-budak kat Taska ni.
1: Aku tahulah. Aku cuma nak buat pemeriksaan kualiti aja.
0: Amboi, pemeriksaan kualiti konon. 5 lapis masuk mulut, 1 pun tak keluar.
1: Kau ni. Tapi kan, bercakap pasal lapis ni, aku teringat satu berita yang menarik juga.
0: Kau mengandung anak kembar
1: ke? Bukanlah, pasal peruntukan penyelenggaraan sekolah tahun depan memang bertambah berlapis-lapis.
0: Betul ke ni?
1: Betul lah. Kerajaan tingkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 kepada 1.5 bilion ringgit.
0: 1.5 bilion. Banyak tu.
1: Tahun 2026 peruntukannya 1 bilion ringgit je. Jadi tahun depan naik 500 juta ringgit bersamaan peningkatan 50%.
0: Wah, kuih lapis aku ni pun kalah. Satu lapis 1 bilion.
1: Jangan nak samakan kuih lapis kau dengan peruntukan kerajaan ni.
0: Aku cuma cuba memahami ekonomi melalui kuih lapis ni. Kau apa tahu?
1: Yelah, yang penting tambahan 500 juta ringgit tu adalah untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah.
0: Maksudnya sekolah yang ada kemudahan rosak atau perlu dibaiki boleh diberi perhatian.
1: Betul. Dan yang menariknya bukan sekolah kebangsaan saja ya Cik Alia. Peruntukan itu meliputi sekolah kebangsaan, SJK Cina, SJK Tamil, sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah pendidikan khas.
0: Pening. Maknanya pelbagai jenis sekolah yang terlibat.
1: Ya, betul. Tiada sekolah tercicir.
0: Baguslah tu. Sebab kalau bangunan sekolah dah uzur, budak-budaklah yang terpaksa belajar dalam keadaan tak selesa.
1: Tepat sekali. Dan Kementerian Pendidikan pula akan turun padang ke setiap daerah bermula 1 September untuk meneliti permohonan pembaikan prasarana.
0: Itulah yang kita nak. Turun tengok sendiri keadaan sekolah. Mana yang perlu dibaiki, diteliti dan disusun keutamaannya. Lepas tu, bila kerja pembaikan tu nak mula?
1: Sasarannya, kerja penyelenggaraan boleh dimulakan seawal Januari 2027. Tahun baru, sekolah pun dapatlah nafas baru.
0: Betul juga. Bila prasarana lebih baik, murid belajar lebih selesa. Guru pun lebih tenang.
1: Betul. Dan untuk ketenangan aku pula nak makan kuih lapis yang kau bawa ni, Alia. Apa kata kau masuk? Kita boleh makan sama-sama kat dapur tu. Aku buatkan kopi o kegemaran kau. Nak tak?
0: Minta maaf. Hari ni aku tak nak kopi kau tu.
1: Amboi, jual mahal ni sekarang. Dah tak sudi nak minum kopi o aku yang special tu. Kalau tidak tu, kopi o tu lah yang kau minta aku buat tiap pagi kan.
0: Mula dah beleting kau ni. Cuba bertenang sikit. Terkenan ke anak dalam perut tu nanti. Baru kau tahu. Aku ni nak cepat lah. Dah janji nak teman Suraya pergi beli hadiah.
1: Hadiah?
0: Yelah, hadiah. Apa yang pelik sangat?
1: Hadiah apa? Untuk siapa?
0: Heboklah kau ni. Manalah aku tahu Suraya yang nak beli. Bukan aku.
1: Kau tipu kan? Aku nak pergi dating Abah Ajis kan? Aku nampak Abah Ajis selalu tadi.
0: Lebih-lebih nampak. Minta balik kuih lapis.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.

0: dokter, Ma.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
6: Mestika Classic.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik saudara, seperti yang dijanjikan rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Selasa 8 September 2026 adalah kiriman daripada Azidah Hanafi dari Pulau Pinang yang akan disampaikan sendiri oleh penerbit Adela pada petang ini, Anisma Azwati Ahmad. Dan siaran Adela pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Pulang dari Kilang, Dendangan Datuk Sudirman Haji Arsyad. Seterusnya lagu berjudul Joget Gadis Kilang nyanyian Rohana Jalil, diikuti lagu persembahan kumpulan Pelangi berjudul Pengharapan. Adela pada petang ini adalah terbitan Anisma Azwati Ahmad. Dan dengan itu saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini, bagi memberi laluan kepada penyampaian seterusnya, Syazmil Azwan yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekhilafan daripada saya mohon dimaafi. Dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri. Jauh dirindu, dekat disayang buat saudara walau di mana jua berada. Assalamualaikum dan ayuh terus dengarkan Adela.

Aku dan dia pernah duduk dalam kelas yang sama, kelas paling hujung. Keputusan SPM kami pun lebih kurang. Kami bukan pelajar yang hebat, tetapi kami juga bukanlah anak-anak yang tidak punya masa depan. Pada waktu itu, kami cuma dua orang remaja yang sedang berdiri di persimpangan, tanpa benar-benar memahami betapa besar kesan daripada pilihan yang bakal dibuat. Selepas SPM, dia memilih untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 6. Aku pula memilih untuk bekerja di kilang. Waktu itu, tawaran gaji sekitar RM2,000 ditambah dengan kerja lebih masa benar-benar mempesonakan aku. Pada usia muda, angka itu kelihatan besar. Aku rasa sudah tiba masanya aku mencari duit sendiri. Aku fikir, buat apa nak sambung belajar bertahun-tahun kalau aku sudah boleh memperoleh pendapatan? Ibu dan ayah pernah menasihati aku. Mereka minta aku sambung belajar. Mereka kata, kalau ada peluang, jangan lepaskan. Susah dahulu tidak mengapa. Belajar dahulu, bina masa depan. Duit boleh dicari kemudian. Tetapi aku tidak begitu memandang jauh. Aku lebih nampak duit yang boleh aku bawa pulang setiap bulan daripada masa depan yang belum tentu kelihatan. Maka, aku pun memilih untuk bekerja. Aku mahu jelaskan dahulu satu perkara. Aku tidak pernah menganggap bekerja di kilang itu hina. Tidak sama sekali. Pekerja kilang juga manusia yang bangun setiap pagi meninggalkan keluarga, menggadaikan tenaga dan masa demi mencari rezeki yang halal. Mereka juga sebahagian daripada nadi ekonomi negara. Mereka mengendalikan mesin, memasang komponen, menghasilkan barangan, memastikan pengeluaran berjalan dan industri terus hidup. Tanpa mereka, banyak perkara yang kita gunakan setiap hari mungkin tidak akan sampai ke tangan kita. Kami juga sebahagian daripada pembina negara. Kerja kilang bukan kerja yang memalukan. Yang aku kesalkan bukan kerana aku pernah menjadi pekerja kilang. Yang aku kesalkan ialah aku masuk ke dunia pekerjaan itu tanpa lebih dahulu membina pendidikan yang lebih tinggi. Kerana kalau ketika itu aku mempunyai kelayakan yang lebih baik, mungkin aku masih boleh bekerja dalam sektor yang sama. Tetapi kedudukan aku mungkin berbeza. Mungkin aku boleh memegang jawatan yang lebih tinggi, menjadi penyelia, pegawai, eksekutif atau memegang tanggungjawab yang lebih besar. Mungkin juga pendapatan aku jauh lebih baik daripada apa yang aku peroleh ketika itu. Itulah yang sering bermain dalam fikiran aku. Kerja tetap kerja, tetapi kelayakan boleh menentukan sejauh mana seseorang itu boleh berkembang dalam bidangnya. Pada awalnya, aku begitu teruja dengan gaji dan kerja lebih masa. Aku tidak kisah bekerja lebih masa. Aku sanggup berdiri lama, mengejar sasaran, mengikut arahan, bekerja mengikut shift dan pulang ketika orang lain sudah berehat. Kalau shift malam, aku bekerja ketika kebanyakan orang sedang tidur. Kalau orang lain sedang menikmati hujung minggu bersama keluarga, kadang-kadang aku pula berada di tempat kerja. Badan penat, tetapi kerja perlu diteruskan. Kaki lenguh, tetapi mesin tidak menunggu. Mata mengantuk, tetapi shift masih panjang. Aku belajar bahawa wang yang masuk ke dalam akaun itu sebenarnya dibayar dengan tenaga dan masa

Pada waktu muda, aku mampu. Aku kuat. Aku fikir aku boleh bekerja begini sampai bila-bila. Tetapi masa mengajar aku bahawa tubuh manusia ada batasnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku terus bekerja. Kemudian, bertukar pula dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Setiap kali berpindah, aku berharap ada sesuatu yang akan berubah. Namun, hidup tetap begitu. Aku bekerja untuk mendapatkan gaji. Gaji digunakan untuk kehidupan. Kemudian aku bekerja lagi untuk mendapatkan gaji bulan berikutnya. Aku tidak sedar bahawa dalam kesibukan mengejar pendapatan, sahabat aku sedang mengejar sesuatu yang nilainya jauh lebih panjang. Sahabatku Sarah, dia terus belajar. Dia tamat tingkatan 6, masuk universiti. Dia sambung hingga peringkat ijazah. Aku pula masih bekerja. Aku berdiri di tempat kerja. Dia duduk di dewan kuliah. Aku mengejar kerja lebih masa. Dia mengejar keputusan. Aku mengira gaji bulanan. Dia mengumpul kelayakan. Ketika itu, aku tidak terasa apa-apa. Mungkin kerana kami masih muda. Mungkin kerana aku belum nampak akibat daripada pilihan aku. Tetapi tahun berlalu dan hari ini aku dapat melihat perbezaannya. Dia kini seorang guru. Hidupnya lebih stabil. Dia mampu memiliki rumah yang besar. Keretanya daripada jenama yang lebih mahal. Kehidupannya lebih selesa. Aku tumpang gembira. Sungguh, dia sahabat aku. Aku tahu dari mana dia bermula. Aku tahu dia juga pernah bersusah payah membina kehidupan. Dan aku tahu kejayaan itu bukan datang bergolek. Tetapi dalam kegembiraan melihat dia berjaya, ada satu rasa lain yang aku sendiri sukar hendak sembunyikan. Aku cemburu. Bukan cemburu kerana dia memiliki rumah besar atau kereta mewah. Tetapi kerana aku melihat sesuatu yang sepatutnya mungkin boleh aku bina untuk diriku sendiri. Jika dahulu aku membuat pilihan yang berbeza. Aku selalu terfikir, kalau dahulu aku sambung belajar, adakah mungkin penghidupan aku lebih baik? Mungkin aku juga masih bekerja dalam industri ini, tetapi mungkin aku tidak lagi hanya bergantung kepada kudrat. Barangkali jawatan aku lebih tinggi, gaji aku lebih besar, atau aku sudah memiliki rumah sendiri. Mungkin aku mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga. Terlalu banyak mungkin yang tidak pernah mempunyai jawapan, dan itulah yang membuatkan penyesalan terasa.

aku masih tinggal di rumah keluarga, untuk membeli sebuah rumah sendiri pun terasa seperti sesuatu yang jauh. Hendak membuat pinjaman bank, gaji asas yang aku terima pula tidak begitu meyakinkan. Harga rumah semakin tinggi, keperluan hidup semakin banyak. Sedangkan pendapatan aku terasa seperti berjalan perlahan. Kadang-kadang aku duduk dan termenung. Aku teringat semula wajah ibu dan ayah, teringat nasihat mereka. Dulu, aku mungkin menganggap mereka terlalu banyak bercakap. Sekarang, setiap patah perkataan mereka terasa seperti sesuatu yang sangat mahal. Mereka sebenarnya tidak menghalang aku daripada bekerja. Mereka cuma mahu aku mempunyai pilihan yang lebih luas. Mereka mahu aku mempunyai ilmu, kelayakan dan kemahiran. Biarlah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah payah ketika muda, supaya aku tidak terlalu lama bersusah payah apabila tua. Tetapi aku memilih sebaliknya. Aku memilih kesenangan yang boleh aku lihat ketika itu. Aku memilih gaji RM2,000. Aku memilih kerja lebih masa. Aku memilih wang yang boleh masuk ke tangan setiap bulan. Aku tidak tahu bahawa pada masa yang sama aku sedang melepaskan sesuatu yang jauh lebih mahal, yang lebih bernilai, iaitu peluang untuk membina kelayakan. Sekarang apabila aku menoleh ke belakang, aku tidak malu pernah bekerja di kilang. Aku bangga. Aku pernah menjadi sebahagian daripada tenaga kerja yang menggerakkan industri. Aku pernah merasai sendiri bagaimana penatnya seorang pekerja mencari rezeki. Aku tahu nilai setiap ringgit yang diperoleh dengan peluh sendiri. Andai masa boleh diundur, aku tidak mahu memadam pengalaman bekerja di kilang daripada hidup aku. Aku cuma mahu mengubah satu perkara. Aku mahu kembali kepada diriku yang berusia 17 atau 18 tahun itu dan berkata, kerja itu tidak hina. Tetapi kalau kau ada peluang untuk belajar, belajarlah dulu. Jangan berhenti setakat mampu bekerja. Bina kelayakan supaya suatu hari nanti tenaga dan ilmu kau boleh membawa kau lebih jauh. Kerana bekerja bukan sesuatu yang memalukan. Yang menyakitkan adalah apabila kita sedar bahawa kita sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kedudukan hidup. Tetapi kita lepaskan kerana terlalu terpesona dengan apa yang ada di depan mata. Hari ini aku tidak boleh menyalahkan sahabat aku kerana hidupnya lebih baik. Aku juga tidak boleh menyalahkan ibu dan ayah. Aku hanya mampu berdamai dengan satu perkara. Keputusan itu adalah keputusan aku sendiri. Dan mungkin itulah penyesalan yang paling sukar untuk diterima. Kerana aku pernah berada di persimpangan yang sama dengan sahabat aku, Sarah. Dan ketika dia memilih untuk terus belajar, aku memilih untuk berhenti. Kini, apabila aku melihat dia berdiri dengan kehidupan yang dibinanya sendiri, aku cuma mampu tersenyum dari jauh. Dalam hati, ada rasa bangga, ada rasa syukur kerana dia berjaya. Tetapi, jauh lebih dalam dari itu, ada suara kecil. Andai dulu aku dengar nasihat ibu dan ayah. Agaknya, di mana aku sekarang? Soalan itu mungkin tidak akan pernah ada jawapannya, kerana masa tidak pernah berpatah balik dan hidup tidak pernah memberi kita peluang kedua untuk membuat keputusan yang sama. Yang tinggal hanyalah pengajaran bahawa kadang-kadang kita bukan menyesal kerana jalan yang kita pilih itu salah. Kita menyesal kerana baru kemudian kita sedar ada jalan yang walaupun berliku tapi di penghujungnya ialah cahaya yang lebih terang. Kalau dahulu kita memilih untuk terus belajar berbanding hanya silau yang memantulkan cahaya ketika kita dalam kegelapan. Namun akhirnya aku akui

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: Nikma Klasik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saudara. Terima kasih kerana terus setia dengar Radio Klasik menggamin kenangan. Hari ini hari Selasa, bersuara lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan dalam Ritma Klasik bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti saya akan temankan saudara. Terima kasih juga saya ucapkan buat Emilina Zamri yang dah pun selesai temankan saudara sebentar tadi menerusi Mestika Klasik. Waktu petang macam ni, waktu di mana ada yang sedang memandu pulang selesai tugasan di tempat kerja, ada yang baru saja keluar dari pejabat dan mungkin ada yang juga sedang bersiap-siap untuk memulakan shift malam pada hari ini, dan apa-apa pun yang saudara lakukan pada petang ini, saya doakan semoga dia permudahkan. Dan saudara yang nak hantarkan ucapan petang, seperti biasa, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan saya nak mulakan siaran saya bersama-sama dengan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu yang dicipta pada tahun 1995. Lagu yang bertajuk Luka Seribu Rindu. Nyanyian daripada kumpulan Fotograf, semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

daripada kumpulan A to Z dengan lagu yang bertajuk Itik Gembo Gembo baru saja menghiburkan saudara. 6.19 minit petang ketika dan waktu ini, dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Alang Din dari Bukit Beruntung Rawang serta Kak Ida dan Abang Aziz dari Teluk Intan yang sedang dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Katanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan. Terima kasih banyak-banyak. Terbaiklah. Dan seterusnya, Pak Long Osman Madun dari Bukit Kuang, Gurun Kedah nak ucapkan selamat petang yang mendengar Radio Klasik. Petang ini Pak Long makan keropok ikan parang, cicah pula dengan kuah cabai serta minum pula air teh semestinya. Baiklah, seterusnya Osman Dahan dari Ipoh, tengah petang ni tengah santai-santai je sambil rayan Radio Klasik, perkena pula petang ni cekodok pisang. Seterusnya daripada Induk Maimun, Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Petang ni Induk tengah dengar Radio Klasik sambil siram pokok bunga tepi rumah. Dan seterusnya daripada Kak Azila Mansur dari Seremban Negeri Sembilan, petang ni akak sangat-sangatlah gembira sebab apa? Dapat tengok secara langsung perlawanan rugby cucu sulung yang bernama Dini Hazmi mewakili MRSM Johor dapat kalahkan MRSM Perak dengan keputusan 5-0, dan perlawanan akan bersambung besok pula. Dan alhamdulillah petang ni, untuk pengetahuan Syazmin, Kak Azila makan kuitiau goreng dengan air gula pisang. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Cik Nashila, seorang pengusaha Kat Nani Seremban. Apa yang menarik, nantikan sekejap saja lagi. Ini dia untuk saudara daripada Hel Amir dan juga Uji Rashid dengan lagu yang bertajuk Antara Matamu dan Mataku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Jom bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Najla ke dari Cat Nanny Seremban?
1: Ya, betul. Saya Najla.
0: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan, Cik.
1: Ya.
0: Saya sebenarnya nak dapatkan perkhidmatan penjagaan kucing. Boleh tak agaknya?
1: Oh, iya ke? Dekat mana tu?
0: Saya ni bukan apa. Saya ni di Taman Menggamit Kenangan. Saya nak pergi bercuti dengan keluarga hujung minggu ni. Kalau boleh, Cik Najla tengok-tengokkan kucing saya?
1: Oh, boleh sangat. Berapa ekor tu?
0: Ada dua ekor. Cuma,
1: Dua ekor.
0: Cuma, apa yang perlu saya sediakan?
1: Saya ni sebenarnya buat servis penjagaan haiwan, peliharaan khususnya untuk pemilik kucing yang berada di sekitar Seremban. Berbeza dengan pet body, servis cat nanny ni, konsep dia macam pet sitter. Macam house call, owner panggil, saya datang. Jadi bila saya datang tu, saya bersihkan kawasan kucing, bagi kucing makan, tukar air ganti dia, bersihkan bekas najis dia. Jadi kucing tak perlu ke mana-mana. Kucing yang ada di rumah, saya yang datang.
0: Oh, kalau macam tu Cik Najla, legalah hati saya ni. Sebab apa? Saya nak pergi bercuti dengan keluarga. Cik Najla dah boleh datang ke rumah saya kan, tengok-tengokkan kucing saya.
1: Betul, boleh.
0: Dan agaknya macam mana agaknya Cik Najla boleh dapat idea terlibat dengan penjagaan kucing-kucing comel ni?
1: Oh, sebenarnya asalnya idea saya sendiri memang pemilik kucing. Saya ibu kucing kepada 4 ekor kucing yang comel. Bila saya nak travel, pernah satu ketika tu saya nak balik kampung, saya terpaksa hantar kucing saya ke pet boarding. Balik daripada pet boarding tu, kucing saya dia macam stress. Dia tak nak makan kan? Jadi dia ambil masa agak lama lah untuk dia pulih semula. Jadi dari situ saya cuba cari orang untuk tengokkan kucing saya di rumah. Ada jiran saya, dia datang tolong. Lepas tu kebetulan jiran saya tu pun dia memang ada pemilik kucing. Dari situlah kita sama-sama tolong jaga kucing each other. Timbullah idea pet kita.
0: Kalau macam tu nak tanya juga ni, macam mana dengan package-package istimewa yang ditawarkan oleh Cat Nanny Seremban?
1: Okey, kalau untuk package tu biasanya kita charge ikut bilangan kucing. Macam bilangan kucing 1 hingga 3 ekor, kita charge bermula daripada RM30. Dan charge ni biasanya kita dah termasuklah dengan kita akan basuh bekas makan minum dia, kita gantikan air minuman, tukar makanan baru, skup nadi dia. Kita pun ada buat basic grooming, kita lap mata dia, telinga dia, playtime, main dengan dia sekejap. And update juga dekat owner keadaan semasa kucing mereka. Contohnya macam kalau ada klien yang nak request yang pelik-pelik, contohnya nak minta tolong tuakkan makan pun kita boleh buat.
0: Kalau lebih daripada 3 ekor ada tak agaknya?
1: Oh, kalau lebih 3 ekor boleh, kita ambil juga daripada okay, kalau 4 hingga 6 ekor kita charge RM45. Kalau 7 ekor ke atas RM6 per ekor.
0: Kalau misalnya Cikgu Rina nak minta Cik Najla mandikan dua ekor kucing cikgu yang comel tu, boleh tak agaknya?
1: Kalau mandikan, buat masanya kita tak buat servis yang grooming, yang betul-betul grooming tu. Kita cuma buat basic grooming saja. Kita lap mata, lap telinga. Itu pun kalau kucing tu tak agresif. Sebab saya punya servis ni lebih kepada untuk bersihkan kawasan kucing. Basic cleaning.
0: Wah, memang best lah dengan Cat Nanny Seremban ni. Harga pun berpatutan kan. Bersihkan mata kucing. Wah, kini siap main-main dengan kucing sekali, ya?
1: Ya, betul. Kita memang akan spend masa lah main dengan kucing.
0: Ya. Agaknya ada tak cabaran yang tak dapat dilupakan Cik Najla mengendalikan Cat Nanny Seremban ni?
1: Oh, kalau cakap pasal cabaran, ada. Di mana pernah sebelum ni saya berdepan dengan kucing yang sangat introvert. Sebab kucing ni dia macam manusia juga. Dia ada banyak personality. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang extrovert tu, kita tak buat apa-apa lagi, dia dah gesek-gesek kat kita. Tapi kalau yang introvert ni, contoh saya dekat muka pintu, dia dekat hujung, saya dah menyorok dah bawa almari, bawa sofa. Dan bila kalau untuk kucing macam ni, biasanya saya akan handle dia dengan cara yang macam saya tak akan paksa dia untuk dekat dengan saya. Jadi cabaran dia untuk pastikan kucing yang macam ni tak stress bila ada kehadiran saya. So saya akan buat dia kerja saya macam biasa, dah settle. Barulah perlahan-lahan pergi dekat kucing ni. Kita umpanlah sikit dengan cat treats ke. Biasanya berjaya lah berhasil.
0: Kayaknya Cik Najla ni memang suka dengan kucing kan?
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Dan bagaimana agaknya kalau nak dapatkan perkhidmatan daripada Cat Nenis Remban ni? Ada tak nombor telefon, FB, IG ke TikTok ke?
1: Ada. Okey, kalau untuk semua pecinta kucing sekitar Seremban yang nak cuba servis Cat Nenis saya, boleh hubungi saya di talian 014-2326-282. 014-2326-282. Selain tu, saya juga ada TikTok. Kalau nak tengok contoh-contoh video pet sitter saja, boleh tengok TikTok di Cat Nanny Seremban, CatNanny Seremban. Okay, pecinta kucing boleh travel dengan senang hati kerana insya Allah si bulus anda selamat dengan saya. Kalau anda sayang mereka, saya pun sama. Miau.
0: Wah, itu dia. Saya pun jawab miau. InsyaAllah agaknya nanti apa-apa nanti saya akan hubungi Cik Najah untuk menjaga kucing-kucing comel saya, ya?
1: Okey, boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada saudara nak dapatkan perkhidmatan daripada Cat Nanny Seremban, ya, untuk menjaga kucing-kucing saudara, boleh hubungi talian 014-2326-282. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudara kongsi kami itulah.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 2005, nyanyian daripada Asmawi Ani ataupun Mawi baru saja menghiburkan saudara dengan lagu yang bertajuk Kian. 6.40 minit petang ketika dan waktu ini, saya nak ucapkan terima kasih buat Dr. Hajah Sadiah yang sedang dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan Dr. Hajah Sadiah pada petang ini. Baiklah, saya nak bacakan beberapa lagi kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Akak Norizan dari Alukstar. Mel tengah minum petang ni dengan anak-anak santai-santai depan rumah, makan pula petang ni bubur pulut hitam dengan kopi oje. Sebut pasal bubur pulut hitam ni, saya dah lama tak makan bubur pulut hitam. Apapun, terima kasih Kak Norizan. Dan seterusnya Cik Ha, Assalamualaikum Syazmil. Cik Ha masih lagi di kedai ni, makan pula nasi dengan ayam goreng sahaja petang ni. Terima kasih Cik Ha. Dan seterusnya Zee Hishamuddin yang berada di Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Salam ceria, salam ukhuwah. Akak sambil masak daging goreng ni untuk buat makan malam ni, sambil layan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terbaiklah Radio Klasik. Terima kasih. Dan seterusnya Akak Hamidah dari Batu Berendam Melaka. Lagu terbaiklah petang ni Syazmil. Dan saya apa ni, akan nak tanya Mel ni, bila nak balik Melaka Mel? Alamak tuan, baru minggu lepas saya balik kampung. Apapun, terima kasih Kak Amidah untuk ucapannya pada petang ini. Dan untuk saudara yang nak saya bacakan ucapannya pada petang ini, masih lagi sempat, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Daripada Niki Ardila dengan lagu yang bertajuk Bintang Kehidupan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Buat yang berada di Melaka, terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 93.6 6.54 minit petang ketika dan waktu ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Ismail bin Haji Yahya yang berada di Serdang Kedah. Katanya lagu-lagu yang diputarkan petang ini amat menarik, mengimbau kenangan lama, dan saya pasang radio di kafe saya. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Nanti Haji Ismail hantarlah lokasi. Kalau ada kesempatan saya pergi Kedah tu, bolehlah saya pergi kafe Haji Ismail. Dan seterusnya, kiriman ucapan daripada Aci Aziah Nordin dari Setiawan. Assalamualaikum Syazmil, hari ni buat lemang yang dimasak dalam tong drum. Dihantar video dekat saya ni. Apa pun saya nak cakap terima kasih sambil-sambil buat lemang tu, sambil-sambil dengar Radio Klasik. Kalaulah konti Radio Klasik ni sebelah Setiawan, udah teman datang yup. Okey. Dan seterusnya, Kak Wan Noriza dari Yan Kedah. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Sedang dengar Radio Klasik sehingga pukul 12:30 malam. Temankan Syazmil juga. Dan nak keluar rumah pun malas sebab apa, tengah jerebu. Oi, betul juga. Buat saudara yang mungkin ada aktiviti luar, pakailah pelitup muka yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan seterusnya, ucapan daripada Kak Mas dari Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni saya tengah buat tom yang putih untuk makan malam nanti, dan dah dekat seminggu lebih dah gantung periuk kuali dekat dinding disebabkan jemputan kenduri waktu musim cuti sekolah yang lalu. Bila dah gantung kuali, kenalah masak. Okey. Apapun, terima kasih Kak Mas. Terus dengar Radio Klasik ketika dah waktu ini. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Kepulauan Slam, lagu yang bertajuk Kurnia. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.30 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.33 minit malam dan Kuching Sarawak 7.52 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
2: Radio Klasik menggamit

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Saya Syazmin Lizwan masih lagi temankan saudara dan sekejap saja nanti tepat pada pukul 8 hingga 9 malam selama satu jam. Sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu ingin bersalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: tiba.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
6: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
7: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kohol. K-O-H-O-L. Kohol. Kohol adalah celak mata.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Seri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Ritme klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, yang akan temankan saudara sekarang ini juga menerusi Ritma Klasik tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan. 9.18 malam. Apa aktiviti saudara pada malam ini yang sedang menikmati juadah makan malam? Selamat menjamu selera saya ucapkan. Ada juga yang sedang memandu ketika dan waktu ini. Selamat memandu, berhati-hati di jalan raya, dan saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengusaha-pengusaha

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kepada saudara yang berada di Kuala Terengganu, terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 92.5. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan kalau frekuensi tak berapa jelas di tempat saudara, saudara juga boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di telefon pintar saudara. Baiklah saudara, sekejap saja nanti tepat pada pukul 10 malam seperti biasa, Nostalgia di Klasik, lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu petikan dari filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Sheila Majid, lagu yang bertajuk Dia. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu milah gak . Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Nostalgia di Klasik.
6: Nostalgia di

0: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Nostalgia di klasik.
4: Nostalgia di klasik.

0: Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia. Malaysia.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.
5: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
6: Nostalgia di Klasik.
7: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Dah pun pukul 10.51 minit malam. Nampaknya saudara, ruangan nostalgia di Klasik untuk malam ini telah sampai ke penghujungnya. Jika saudara nak dengarkan lagi ruangan nostalgia di Klasik ini, jangan lupa dengarkan besok bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari dan juga 10 malam hingga 11 malam. Dan lagu yang menutup tirai nostalgia di Klasik pada malam ini, lagu gandingan Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Joget Malaysia. Saya Syazmin Lizwan. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Nostalgia di klasik.
3: Nostalgia di klasik.

bangga. Semua orang tak suka nak dara muda manja. Aku gila. Aha ha ha ha. Hi hi hi hi. Oh ho ho ho ho.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kita temukan doa Nabi Ibrahim AS untuk dirinya, ahli keluarga dan kaumnya. Yang kedua berkaitan anjuran untuk taat dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, peringatan Allah kepada orang-orang yang sesat. Dan yang akhirnya, penyesalan orang yang tidak beriman setelah melihat azab neraka hingga mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia semula. Alhamdulillah, itulah tadi muslimin, para pendengar yang saya kasih sekalian, beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama. Mudah-mudahan insya-Allah itulah kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita semua, insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kohol. K-O-H-O-L. Kohol. Kohol adalah celak mata.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aku dan dia pernah duduk dalam kelas yang sama, kelas paling hujung. Keputusan SPM kami pun lebih kurang. Kami bukan pelajar yang hebat, tetapi kami juga bukanlah anak-anak yang tidak punya masa depan. Pada waktu itu, kami cuma dua orang remaja yang sedang berdiri di persimpangan, tanpa benar-benar memahami betapa besar kesan daripada pilihan yang bakal dibuat. Selepas SPM, dia memilih untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 6. Aku pula memilih untuk bekerja di kilang. Waktu itu, tawaran gaji sekitar RM2,000 ditambah dengan kerja lebih masa benar-benar mempesonakan aku. Pada usia muda, angka itu kelihatan besar. Aku rasa sudah tiba masanya aku mencari duit sendiri. Aku fikir, buat apa nak sambung belajar bertahun-tahun kalau aku sudah boleh memperoleh pendapatan? Ibu dan ayah pernah menasihati aku. Mereka minta aku sambung belajar. Mereka kata, kalau ada peluang, jangan lepaskan. Susah dahulu tidak mengapa. Belajar dahulu, bina masa depan. Duit boleh dicari kemudian. Tetapi aku tidak begitu memandang jauh. Aku lebih nampak duit yang boleh aku bawa pulang setiap bulan daripada masa depan yang belum tentu kelihatan. Maka, aku pun memilih untuk bekerja. Aku mahu jelaskan dahulu satu perkara. Aku tidak pernah menganggap bekerja di kilang itu hina. Tidak sama sekali. Pekerja kilang juga manusia yang bangun setiap pagi meninggalkan keluarga, menggadaikan tenaga dan masa demi mencari rezeki yang halal. Mereka juga sebahagian daripada nadi ekonomi negara. Mereka mengendalikan mesin, memasang komponen, menghasilkan barangan, memastikan pengeluaran berjalan dan industri terus hidup. Tanpa mereka, banyak perkara yang kita gunakan setiap hari mungkin tidak akan sampai ke tangan kita. Kami juga sebahagian daripada pembina negara. Kerja kilang bukan kerja yang memalukan. Yang aku kesalkan bukan kerana aku pernah menjadi pekerja kilang. Yang aku kesalkan ialah aku masuk ke dunia pekerjaan itu tanpa lebih dahulu membina pendidikan yang lebih tinggi. Kerana kalau ketika itu aku mempunyai kelayakan yang lebih baik, mungkin aku masih boleh bekerja dalam sektor yang sama. Tetapi kedudukan aku mungkin berbeza. Mungkin aku boleh memegang jawatan yang lebih tinggi, menjadi penyelia, pegawai, eksekutif atau memegang tanggungjawab yang lebih besar. Mungkin juga pendapatan aku jauh lebih baik daripada apa yang aku peroleh ketika itu. Itulah yang sering bermain dalam fikiran aku. Kerja tetap kerja, tetapi kelayakan boleh menentukan sejauh mana seseorang itu boleh berkembang dalam bidangnya. Pada awalnya, aku begitu teruja dengan gaji dan kerja lebih masa. Aku tidak kisah bekerja lebih masa. Aku sanggup berdiri lama, mengejar sasaran, mengikut arahan, bekerja mengikut shift dan pulang ketika orang lain sudah berehat. Kalau shift malam, aku bekerja ketika kebanyakan orang sedang tidur. Kalau orang lain sedang menikmati hujung minggu bersama keluarga, kadang-kadang aku pula berada di tempat kerja. Badan penat, tetapi kerja perlu diteruskan. Kaki lenguh, tetapi mesin masa. Aku sanggup berdiri lama, mengejar sasaran, mengikut arahan, bekerja mengikut shift dan pulang ketika orang lain sudah berehat. Kalau shift malam, aku bekerja ketika kebanyakan orang sedang tidur. Kalau orang lain sedang menikmati hujung minggu bersama keluarga, kadang-kadang aku pula berada di tempat kerja. Badan penat, tetapi kerja perlu diteruskan. Kaki lenguh, tetapi mesin tidak menunggu. Mata mengantuk, tetapi shift masih panjang. Aku belajar bahawa wang yang masuk ke dalam akaun itu sebenarnya dibayar dengan tenaga dan masa yang

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Pada waktu muda, aku mampu. Aku kuat. Aku fikir aku boleh bekerja begini sampai bila-bila. Tetapi masa mengajar aku bahawa tubuh manusia ada batasnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku terus bekerja. Kemudian, bertukar pula dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Setiap kali berpindah, aku berharap ada sesuatu yang akan berubah. Namun, hidup tetap begitu. Aku bekerja untuk mendapatkan gaji. Gaji digunakan untuk kehidupan. Kemudian aku bekerja lagi untuk mendapatkan gaji bulan berikutnya. Aku tidak sedar bahawa dalam kesibukan mengejar pendapatan, sahabat aku sedang mengejar sesuatu yang nilainya jauh lebih panjang. Sahabatku Sarah, dia terus belajar. Dia tamat tingkatan 6, masuk universiti. Dia sambung hingga peringkat ijazah. Aku pula masih bekerja. Aku berdiri di tempat kerja. Dia duduk di dewan kuliah. Aku mengejar kerja lebih masa. Dia mengejar keputusan. Aku mengira gaji bulanan. Dia mengumpul kelayakan. Ketika itu, aku tidak terasa apa-apa. Mungkin kerana kami masih muda. Mungkin kerana aku belum nampak akibat daripada pilihan aku. Tetapi tahun berlalu dan hari ini aku dapat melihat perbezaannya. Dia kini seorang guru. Hidupnya lebih stabil. Dia mampu memiliki rumah yang besar. Keretanya daripada jenama yang lebih mahal. Kehidupannya lebih selesa. Aku tumpang gembira. Sungguh, dia sahabat aku. Aku tahu dari mana dia bermula. Aku tahu dia juga pernah bersusah payah membina kehidupan. Dan aku tahu kejayaan itu bukan datang bergolek. Tetapi dalam kegembiraan melihat dia berjaya, ada satu rasa lain yang aku sendiri sukar hendak sembunyikan. Aku cemburu. Bukan cemburu kerana dia memiliki rumah besar atau kereta mewah. Tetapi kerana aku melihat sesuatu yang sepatutnya mungkin boleh aku bina untuk diriku sendiri. Jika dahulu aku membuat pilihan yang berbeza. Aku selalu terfikir, kalau dahulu aku sambung belajar, adakah mungkin penghidupan aku lebih baik? Mungkin aku juga masih bekerja dalam industri ini, tetapi mungkin aku tidak lagi hanya bergantung kepada kudrat. Barangkali jawatan aku lebih tinggi, gaji aku lebih besar, atau aku sudah memiliki rumah sendiri. Mungkin aku mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga. Terlalu banyak mungkin yang tidak pernah mempunyai jawapan, dan itulah yang membuatkan penyesalan terasa

aku masih tinggal di rumah keluarga. Untuk membeli sebuah rumah sendiri pun terasa seperti sesuatu yang jauh. Hendak membuat pinjaman bank, gaji asas yang aku terima pula tidak begitu meyakinkan. Harga rumah semakin tinggi, keperluan hidup semakin banyak. Sedangkan pendapatan aku terasa seperti berjalan perlahan. Kadang-kadang aku duduk dan termenung. Aku teringat semula wajah ibu dan ayah, teringat nasihat mereka. Dulu, aku mungkin menganggap mereka terlalu banyak bercakap. Sekarang, setiap patah perkataan mereka terasa seperti sesuatu yang sangat mahal. Mereka sebenarnya tidak menghalang aku daripada bekerja. Mereka cuma mahu aku mempunyai pilihan yang lebih luas. Mereka mahu aku mempunyai ilmu, kelayakan dan kemahiran. Biarlah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah payah ketika muda, supaya aku tidak terlalu lama bersusah payah apabila tua. Tetapi aku memilih sebaliknya. Aku memilih kesenangan yang boleh aku lihat ketika itu. Aku memilih gaji RM2,000. Aku memilih kerja lebih masa. Aku memilih wang yang boleh masuk ke tangan setiap bulan. Aku tidak tahu bahawa pada masa yang sama aku sedang melepaskan sesuatu yang jauh lebih mahal, yang lebih bernilai, iaitu peluang untuk membina kelayakan. Sekarang apabila aku menoleh ke belakang, aku tidak malu pernah bekerja di kilang. Aku bangga. Aku pernah menjadi sebahagian daripada tenaga kerja yang menggerakkan industri. Aku pernah merasai sendiri bagaimana penatnya seorang pekerja mencari rezeki. Aku tahu nilai setiap ringgit yang diperoleh dengan peluh sendiri. Andai masa boleh diundur, aku tidak mahu memadam pengalaman bekerja di kilang daripada hidup aku. Aku cuma mahu mengubah satu perkara. Aku mahu kembali kepada diriku yang berusia 17 atau 18 tahun itu dan berkata, kerja itu tidak hina. Tetapi kalau kau ada peluang untuk belajar, belajarlah dulu. Jangan berhenti setakat mampu bekerja. Bina kelayakan supaya suatu hari nanti tenaga dan ilmu kau boleh membawa kau lebih jauh. Kerana bekerja bukan sesuatu yang memalukan. Yang menyakitkan adalah apabila kita sedar bahawa kita sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kedudukan hidup. Tetapi kita lepaskan kerana terlalu terpesona dengan apa yang ada di depan mata. Hari ini aku tidak boleh menyalahkan sahabat aku kerana hidupnya lebih baik. Aku juga tidak boleh menyalahkan ibu dan ayah. Aku hanya mampu berdamai dengan satu perkara. Keputusan itu adalah keputusan aku sendiri. Dan mungkin itulah penyesalan yang paling sukar untuk diterima. Kerana aku pernah berada di persimpangan yang sama dengan sahabat aku, Sarah. Dan ketika dia memilih untuk terus belajar, aku memilih untuk berhenti. Kini, apabila aku melihat dia berdiri dengan kehidupan yang dibinanya sendiri, aku cuma mampu tersenyum dari jauh. Dalam hati, ada rasa bangga, ada rasa syukur kerana dia berjaya. Tetapi, jauh lebih dalam dari itu, ada suara kecil. Andai dulu aku dengar nasihat ibu dan ayah. Agaknya, di mana aku sekarang? Soalan itu mungkin tidak akan pernah ada jawapannya, kerana masa tidak pernah berpatah balik dan hidup tidak pernah memberi kita peluang kedua untuk membuat keputusan yang sama. Yang tinggal hanyalah pengajaran bahawa kadang-kadang kita bukan menyesal kerana jalan yang kita pilih itu salah. Kita menyesal kerana baru kemudian kita sedar ada jalan yang walaupun berliku tapi di penghujungnya ialah cahaya yang lebih terang. Kalau dahulu kita memilih untuk terus belajar berbanding hanya silau yang memantulkan cahaya ketika kita dalam kegelapan. Namun akhirnya aku akui

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Siram Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Radio Classic, Harmoni Classic, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: gilah ka man.
1: Bilog lah, beranak eh. Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Gilah tadi nikah, Mak.
1: Iyo. Yahoo. Suka mana kau, Jang?
0: Apa tak suka eh, Mak?

0: Radio Classic. Harmoni Classic. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: di Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Rindu gemersik, si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Saya Bagio,

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Classic.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.
2: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a rawahu at-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahwa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: Harian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang, saudara, tepat pukul 6.06 minit pagi. Ada kenangan yang semakin jauh, semakin indah kerana jarak mengajar kita melihatnya tanpa lagi berharap ia kembali. Dan sesungguhnya, saudara, apa yang telah pergi itu adalah sebuah kenangan yang walaupun ia kenangan pahit, tetapi apabila kita mengambil pengajaran daripadanya, insyaAllah akan manis juga. Baik, hari ini pertemuan kita 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Rabu hari ini. Semoga semangat kita lebih jitu. Semoga apa saja yang kita lakukan hari ini insya-Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika tadi, saudara, 5.58 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.05 minit pagi. Baik, hari ini bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, tentu saja dalam sajian klasik. Dan kita mulakan pagi ni dengan lagu daripada kumpulan Pelangi, Jauh Perjalanan, lagu rakaman tahun 1989, diikuti dengan lagu Azian Mazwan Safwan, Arus Dunia, dan Datuk Sudirman Haji Arsyad mengalunkan lagu Anak Dunia.

Begitu cabaran pada hari hadapan, saudara. Lagu yang dimuatkan ataupun lagu ataupun lirik yang dimuatkan dalam lagu Anak Dunia daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. 6.18 minit pagi ketika ini. Selamat pagi. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi dan ia cuma berubah menjadi kenangan yang sesekali datang mengetuk hati kita, saudara. Ada cerita yang kita tinggalkan bukan kerana ia tidaklah indah, tetapi kerana kita tahu halaman itu sudah sampai ke penghujungnya. Dan kita mulakan hari baru, hari yang kita lalui nanti insyaAllah dengan penuh harapan, dengan penuh kegemilangan. Tapi jangan lupa untuk terus berusaha, untuk terus berdoa dan bertawakal dengan apa saja yang kita minta. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama saya di platform-platform media sosial Radio Klasik. Nanti saya juga jenguk siapa yang berada di sana. Dan saya sentiasa mendoakan semoga saudara semua cantik di mata, cantik di hati.

Lagu daripada Puan Sri Saloma, Rumba Gembira. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Sumpitan Racun terbitan tahun 1961. Lagu ciptaan Yusof B dan Ismadi diiringi Gambus Melayu. Terima kasih terus mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, yang menantikan apa yang tular ataupun kisah dunia, saya kongsikan kisah ini dari Korea Selatan. Hanya ada tempoh 6 bulan untuk hidup, lelaki ini guna sisa hidupnya untuk merantau mencari rumah buat anak autistik. Seorang bapa dari Korea Selatan yang digelar sebagai Peter Pan Dad kerana perjuangannya mencari tempat tinggal yang sesuai untuk anak lelakinya selepas dia meninggal dunia, dilaporkan telah menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu lalu. Dan menurut satu sumber, warga emas 64 tahun yang dikenali sebagai Jeon Gyeong-chul sebelum ini disahkan mengidap kanser hati tahap akhir dan telah bertarung dengan penyakit tersebut sejak tahun lalu. Berita pemergiannya itu diumumkan oleh sebuah akhbar, dan menurutnya majlis pengebumian Jeon akan dijalankan tanpa upacara penghormatan rasmi. Beliau kini berada di hospital dan tiada dewan penghormatan khas akan disediakan. Kami merakamkan ucapan takziah yang sedalam-dalamnya. Itu menerusi media sosial pada Ahad lalu. Dan saudara, kisahnya, Jeon telah menghabiskan masa lebih 2 dekad sebagai penjaga tunggal kepada anak lelakinya yang kini berusia 27 tahun dan mengidap autism, di mana tahap perkembangan anaknya dikatakan sama taraf dengan kanak-kanak yang berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Namun segala-galanya berubah apabila Jeon menerima diagnosis kanser hati tahap akhir pada April tahun lalu dan menyedari masanya mungkin tidak panjang. Perkara paling merisaukannya itu bukanlah tentang dirinya, tetapi siapa yang akan menjaga anaknya selepas dia tiada. Jeon kemudiannya mengembara ke seluruh Korea Selatan dan menghubungi hampir 1,000 pusat penjagaan berharap dapat menemukan sebuah tempat yang mampu menerima dan menjaga anaknya. Malangnya tidak banyak fasiliti yang sanggup ataupun mampu menerima keadaan anaknya itu. Kisah tular dan menyentuh hati ramai netizen ini saudara, cukup memilukan. Dan Jeon kemudian mula berkongsi perjalanan dan kesusahannya menerusi satu platform penerbitan. Nukilan kisahnya itu mendapat perhatian ramai pembaca dan akhirnya kisah itu tular selepas dia muncul dalam beberapa rancangan televisyen. Jun lalu, Jeon mengumpulkan kesemua coretannya dan esei tersebut berkisar tentang kisah perjuangan seorang bapa yang hanya mahu memastikan anaknya terus mempunyai tempat untuk pulang selepas dia tiada. Dan itu kisahnya, kisah itu ternyata telah menyentuh hati orang ramai. Dan pembaca juga memberi sokongan, sokongan moral dan mengharapkan semoga anak Jeon akan terbela nasibnya. Dan kalau saudara nak tahu apa lagi kisah seterusnya tentang Jeon, bolehlah mengikuti ataupun mencari kisah-kisah ini di laman-laman media sosial yang lain. Itu dia, kasih seorang bapa, kasih yang tak pernah ada penghujungnya sehingga kan saat-saat menghampiri kepiluan, menghampiri saat-saat yang tak terjangka kan, saat-saat yang memilukan juga, beliau masih lagi mengambil berat ataupun masih lagi mencari kesempatan untuk anaknya, peluang anaknya hidup dengan lebih baik. Ku mengerti erti sepi daripada Aman Syah. Dan selepas ini saudara kita ada Azlina Aziz, Bayang-Bayang, juga Ben Alden, Kau Segalanya Bagiku.

Segalanya bagiku. 6.51 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan Radio Klasik. Yang sedang dalam perjalanan ke mana-mana saja destinasi saudara, kami doakan semoga sampai dengan selamat. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami. Macam biasa 0135656128. Dan yang berada di Facebook pagi ini, selamat pagi Yahya Saleh, juga Ida Suraya dan Aziza Jaafar, Ramli Hashim, tak ketinggalan Marfuah Parlan, Ida Mak Ngah Anggun dari seberang tambak sana, Muhammad Nur, juga Paulus Suntari, Khalijah Talib, Nani Ani dan ramai lagi. Terima kasih juga yang berada di talian WhatsApp kami, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, juga tak ketinggalan Kak Cik Mah dari Dengkil Selangor, semoga dipermudah segala urusan katanya, cantik di mata, cantik di hati dan cukup meminati Aman Syah, sedapnya lagu Aman Syah sekejap tadi kan. Dan terima kasih juga Hamidi Nur dari Alor Pongsu, Pak Kadut dari Sariki Sarawak, Bumi Kenyalang, juga Aci Auni dari Kajang Selangor. Ramai lagi, terima kasih banyak-banyak. Nanti saya jengok-jengok siapa yang bersama-sama saya. Baik, hari ini saudara singgahlah ke TikTok Radio Klasik. Kita cerita-cerita tentang tahun 80-an. Apa yang ada pada tahun 80-an dan sekarang dah tak ada. Dan kenangan-kenangan saudara pada tahun 80-an dulu. Boleh kita cerita-ceritakan cerita-cerita yang menggamit rasa, yang mengusik jiwa. Ini dia lagu daripada Datin Rafiq Abuang. Memang ramai orang yang macam ni eh. Lebih cakap dari buat. Cakap tak serupa bikin. Cakap je lebih, buatnya tidak.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Halehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jeruburan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 7.15 minit pagi ketika ini. Meninggalkan masa lalu bukan bererti kita melupakan. Ia bererti kita menerima bahawa ada kenangan yang cukup untuk dikenang tanpa perlu diulang. Pernah ada waktu yang ingin kita ulang berkali-kali. Namun akhirnya saudara kita akan sedar sendiri waktu tidak pernah dicipta untuk kembali. Jadi hargai waktu, bagaimana kita meniti waktu ini, bagaimana kita membuatkan waktu itu cukup, walaupun semua orang 24 jam, tapi ada yang kata tak cukup masa, tak cukup waktu, tak sempat itu, tak sempat ini. Tapi sebenarnya bagaimana kita menguruskan waktu kita itu yang paling penting. Dan di mana saudara sekarang berada waktu ini, mungkin dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, ataupun dah ada yang dah sampai di tempat kerja nak bersarapan sekejap, dan ada yang nak tunggu cubit-cubit manja. Sekejap lagi 7.30 minit pagi saudara boleh dengarkan cubit-cubit manja. Baik, hari ini pertemuan kita 9 September 2026, bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Rabu. Hari ni kalau tak tahu nak pakai baju warna apa, boleh pilih baju warna biru. Sebabnya hari Rabu auranya warna biru, macam baju yang saya pakai hari ni warna biru, lepas tu ada bunga-bunga lagi. Baik, hari ni kita nak cerita-cerita tentang tahun 80-an. Maklumlah di media sosial sekarang tengah riuh tentang tahun 80-an, pakaiannya, fashionnya, lagunya dan sebagainya. Dan kenangan-kenangan saudara pada tahun 80-an boleh hantarkan kepada kami melalui talian WhatsApp ataupun singgah saja ke FB Radio Klasik. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini daripada F. Abdullah and the Family, Hasrat Cinta. Lagu rakaman tahun 60-an, lagu pop ye-ye, lagu kugiran, kumpulan gitar rancak. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, boleh dengarkan melalui Mestika Klasik setiap hari bermula pukul 2 petang.

0: Hey, amboi, amboi. Senang hati nampak eh. Siap cinta apa? Cinta bersemi lagi.
1: Ah, asal menyanyi je awak ada. Hey, kacau betul lah. Senang hati lah Saif.
0: Alhamdulillah le. Jadi bila langsungnya?
1: Langsung apa? Awak ni jangan rosakkan mood saya pagi-pagi ni. Saya senang hati sebab pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni. Pasal Budi Madani.
0: Pasal penyelarasan semula had kuota subsidi Budi Sama 5. Dengan Budi Diesel tu ke?
1: Iyalah, tepat sekali. Mulai 1 September lepas, had asas bulanan Budi 95 akan kembali kepada 300 liter.
0: Apa? 300 liter?
1: Haa, 300 liter.
0: Amboi, bukan main gembira ya awak, ya lia ya. Macam apa, baru dapat bonus tahun.
1: Kecing. Memanglah, awak tahu tak? Saya ni setiap hari ulang-alik pergi kerja bawa kereta. Jadi bila diumumkan had kelayakan asas bulanan Budi Madani kembali kepada 300 liter, legalah sikit rasanya. Dapatlah bantu kurangkan sedikit beban perbelanjaan penggunaan minyak tu.
0: Betul lah tu. Sekurang-kurangnya apa yang diumum oleh Perdana Menteri tu, dapatlah bantu kita susun semula pembelanjaan harian. Kan? Secara tak langsung dapat bagi manfaat, bantu kita ni berdepan dengan perubahan kos hari hidup.
1: Betul sangat tu. Kos hari hidup sekarang ni semua nak kena kira. Minyak, tol, parking, barang dapur, barang keperluan asas. Macam-macam lah.
0: Pemilik kenderaan diesel, pickup dan jeep pun terima penyelarasan tambahan 100 liter tau. Daripada 300 liter, dah jadi 400 liter sebulan.
1: Betul. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak pula tapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel 100 liter tu, perlu buat permohonan menerusi portal Budi Madani.
0: Ya, betul. Dengan penyelarasan had kelayakan Budi 95 dan Budi Diesel ni, seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 dengan harga subsidi RM1.99 seliter. Dan 700,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter.
1: Dan juga membantu rakyat yang melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian. Juga dapat bantu peniaga-peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Termasuklah yang berulang alik ke tempat kerja macam saya ni.
0: Tapi itulah, syukur sangatlah Alia kan. Dapat jugalah jimat pembelanjaan harian. Bolehlah belanja saya sarapan nanti.
1: Belanja sarapan? Mana jimatnya macam tu? Minum je lah kopi Oshima tu. Lagi sedap daripada kopi kat restoran Pak Mit tu tau.
0: Ni dah kenapa kereta awak penuh dengan bantal, selimut dengan piuk ni?
1: Memelah. Kalau habis kuota bulanan minyak saya, tidur dalam kereta je lah jawabnya.
0: Kesian now.
1: Kesian kan? Tak adalah, gurau je. Saya baru balik dari kampung, cuti panjang kan baru ni. Tak sempat kemas lagi kereta ni. Dah lah, malas borak dengan awak ni. Makin tak jadi kerja pula saya. Saya gerak dululah. Baik, Saif.
0: Sarapan tak ada lah ni. Alah, Alia.
1: Bye-bye. Selamat tinggal.
0: Yo, bye-bye.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Daripada kumpulan Freedom, seandai dapat diulangi kenangan. Tentulah saja, saudara, kenangan itu akan tinggal dalam hati, akan tinggal dalam ingatan. Sesungguhnya masa tidak akan dapat diulang kembali. Tetapi daripada kenangan itu, kita belajar dan kita ambil pengajaran daripadanya. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita buat sempadan. 7.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama saya. Dan pukul 8 pagi nanti kita nak cerita-cerita kisah-kisah lama, kisah-kisah tahun 80-an, fashionnya, pakaiannya, lagu-lagunya, ataupun kehidupan waktu itu pada zaman ataupun pada tahun-tahun 80-an. Tahun-tahun yang pada ketika itu tak ada lagi peranti-peranti moden seperti sekarang. Bagaimana saudara menjalani hari-hari yang cukup indah waktu itu. Baik, terima kasih Radio Klasik menggamit kenangan ketika ini. Lagu-lagu yang saya siarkan, semoga saudara terhibur, dan saya akan kongsikan juga dengan saudara info pagi dari semasa ke semasa. Juga saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara di laman-laman media sosial Radio Klasik. Sani Sahuri, Ku Takkan Lukakan Lagi, dan selepas itu Dato' Ahmad Jaiz dengan lagu Sedarah Sedenyut Nadi.

Suara yang cukup hebat, suara yang cukup diminati sepanjang zaman. Sedara sedenyut nadi daripada Dato' Ahmad Jaiz. 7.55 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang bagi sokongan kepada kami. Sentiasa ada bersama-sama Radio Klasik. Tanpa saudara tentulah Radio Klasik tak akan bersuara seperti hari ini. Baik, jualan Ihsan Rahmah Madani 99 secara dalam talian akan dilancarkan pada 9 September iaitu hari ini ya, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi saudara, kita manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan secara dalam talian. Ini satu lagi inisiatif yang cukup mudah ya. Jadi jangan ketinggalan untuk terus dapatkan jualan Ihsan Rahmah Madani saudara 99 secara dalam talian bermula pada hari ini. Baik, terima kasih rakan-rakan kerabat yang lain. Boleh singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik, terutamanya TikTok Radio Klasik pagi ni. Ramai-ramai boleh singgah ke TikTok Radio Klasik dan kita cerita-cerita tentang zaman ataupun tahun 80-an. Saudara ada apa kenangan pada tahun 1980-an? 80 atau 80 sampai tahun 89. Apa cerita-cerita yang ada pada zaman tersebut yang tak ada sekarang? Dan apa kisah dahulu yang saudara kenang sampai sekarang? Kisah pakaiannya, muziknya, mungkin kisah kehidupan saudara yang memulakan kehidupan di kota raya dan sebagainya. Baru dapat kerja, baru bertunang, berkahwin. Dan kalau waktu itu zaman remaja, sekolah rendah, sekolah menengah, bolehlah kongsikan dengan kami. Zaman ataupun waktu pada tahun 80-an. Tahun 80 sampai tahun 89. Baik, ini lagu daripada Puteri Remaja, Janganlah Kau Biar Ku Merindu. Lagu-lagu menggamit kenangan.